Mini Indonesia Indah, TMII, merupakan kawasan taman wisata bertema budaya Indonesia, terletak di Jakarta Timur, dengan area seluas kurang lebih 150 hektar atau 1,5 km persegi. Taman ini merupakan rangkuman kebudayaan bangsa Indonesia yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat 26 provinsi Indonesia pada tahun 1975 yang ditampilkan dalam anjungan daerah berarsitektur tradisional, serta menampilkan aneka busana, tarian, dan tradisi daerah. Di samping itu, di tengah-tengah TMII, terdapat sebuah danau yang menggambarkan miniatur kepulauan Indonesia. Di tengahnya ada kereta gantung, berbagai museum dan teater IMAX, Keong Mas, dan teater Tanah Airku. Berbagai sarana rekreasi ini menjadikan TMII sebagai salah satu kawasan wisata terkemuka di ibu kota. Gagasan pembangunan suatu miniatur yang memuat kelengkapan Indonesia dengan segala isinya ini dicetuskan oleh Ibu Negara Siti Hartina, yang lebih dikenal dengan sebutan Ibu Tim Soeharto. Gagasan ini tercetus pada suatu pertemuan di Jalan Cendana nomor 8 Jakarta pada tanggal 13 Maret 1970. Ide pembuatan miniatur Indonesia ini bangkit setelah Ibu Negara mendengarkan dan menghayati isi pidato Presiden Soeharto tentang keseimbangan pembangunan umum DPR tahun 1971. Selain itu, beliau juga sering menyertai Presiden mengunjungi negara-negara sahabat dan melihat objek-objek wisata di luar negeri, sehingga bangkit gagasan untuk membangun taman rekreasi yang menggambarkan keindahan dan keberagaman Indonesia. Melalui taman rekreasi ini diharapkan dapat membangkitkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air pada seluruh bangsa Indonesia. Maka dimulailah suatu proyek yang disebut Proyek Miniatur Indonesia Indah yang dilaksanakan oleh Yayasan Harapan Kita. Taman Mini Indonesia Indah, TMII, mulai dibangun tahun 1972 dan diresmikan pada tanggal 20 April 1975. Berbagai aspek kekayaan alam dan budaya Indonesia sampai pemanfaatan teknologi modern diperagakan di areal seluas 150 hektar. Aslinya topografi TMII agak berbukit karena merupakan danau raksasa yang dikeringkan, tetapi ini sesuai dengan keinginan perancangnya. Tim perancang memanfaatkan ketinggian tanah yang tidak rata ini untuk menciptakan bentang alam dan lanskap yang kaya, menggambarkan berbagai jenis lingkungan hidup di Indonesia. Saya Joyce Wantania untuk Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gita, sedia aku sebelum hujan.
2: Di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Ruth Sahanaya, ku ingin
3: sama-samamu setiap saat dan selalu.
0: Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, baik. Dan kembali selamat pagi untuk Anda, sahabat budaya. Terima kasih untuk tetap setia menyatu bersama kami 88,6 FM dan 11.88 AM. Sahabat budaya yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun audio streaming kami www.rri.co.id dimanapun berada. Selamat menikmati terus kebersamaan bersama kami pagi ini, Nyirmulamai Pagi sampai nanti tuntas di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Oke, baik, dan sahabat budaya, siapa kira-kira di antara Anda yang sampai saat ini masih terbiasa menekan tombol snooze ketika alarm yang Anda sudah setting sejak semalam mungkin ya, atau ketika Anda sengaja menyetel waktu di waktu tertentu alarm akan berbunyi, tapi ternyata atau pada kenyataannya ketika alarm berbunyi Anda malah menekan tombol snooze atau menunda. Berikut ini saya bagikan untuk Anda informasi terkait masalah dalam tanda petik begitu ya, psikologis ketika sahabat budaya terbiasa menekan tombol snooze atau terbiasa menunda ketika alarm berbunyi. Mungkin di pemikiran Anda ketika menekan tombol snooze atau tombol tunda, yang akan terjadi Anda menunda 5 menit saja ya, 5 menit saja. Saat alarm berbunyi di pagi hari, banyak orang langsung menekan tombol snooze untuk tidur beberapa menit lagi. Ini biasanya 5 menit terjadi penundaan. 5 menit kemudian alarm akan kembali berbunyi. Nah, sahabat budaya, kebiasaan ini memang terasa menyenangkan, tapi hanya untuk sesaat saja ya. Dari sudut pandang psikologi, hal tersebut dapat membentuk pola menunda tindakan sejak awal hari. Dikutip dari Psikologi Today, setiap kali sahabat budaya menekan tombol snooze, otak belajar bahwa respon pertama terhadap sebuah komitmen adalah menunda. Jika dilakukan berulang-ulang, kebiasaan kecil ini dapat mempengaruhi cara seseorang menghadapi tugas lain, seperti pekerjaan, belajar, atau tanggung jawab sehari-hari. Meskipun hubungan ini tidak selalu terjadi pada setiap orang, pola kebiasaan memang dapat terbentuk melalui pengulangan. Selain itu, tidur yang terputus-putus, ya, 5 menit bangun, kemudian tombol snooze, 5 menit tidur lagi, 5 menit bangun lagi, demikian seterusnya. Pola tidur seperti ini tidak memberikan istirahat yang berkualitas. Tubuh mulai memasuki siklus tidur baru, tetapi terbangun kembali setelah siklus tersebut terputus akibat alarm yang kembali berbunyi. Akibatnya sebagian orang justru merasa lebih lemas atau sulit fokus setelah benar-benar bangun. Secara psikologis, bangun segera setelah alarm berbunyi juga dapat meningkatkan rasa disiplin dan kepercayaan diri. Anda memulai hari dengan menepati keputusan yang telah dibuat sebelumnya, yaitu bangun pada waktu yang telah ditentukan. Kebiasaan ini dapat memberikan rasa kontrol terhadap diri sendiri. Jika sahabat budaya sering tergoda menekan tombol snooze, cobalah meletakkan ponsel atau jam alarm jauh dari tempat tidur, sehingga ketika alarm berbunyi, sahabat budaya harus berdiri untuk mematikannya. Paparan cahaya matahari atau cahaya terang setelah bangun juga membantu tubuh menjadi lebih waspada. Pada intinya, sahabat budaya, bukan tombol snooze yang menjadi masalah utama, melainkan kebiasaan yang menyertainya. Bangun saat alarm pertama berbunyi dapat menjadi latihan sederhana untuk membangun disiplin, mengurangi penundaan, dan memulai hari dengan energi serta pola pikir yang lebih siap menghadapi aktivitas. Dengan adanya informasi ini, sahabat budaya, semoga Anda menjadi lebih bisa lagi untuk memerangi diri sendiri ketika Anda menyetel jam alarm, kemudian ketika alarm berbunyi, menjadi tantangan tersendiri untuk Anda tidak lagi menekan tombol snooze ya. Ini merupakan perjuangan yang luar biasa ya, karena harus mengalahkan diri sendiri. Oke, informasi tadi sahabat budaya bisa lihat kembali, baca selengkapnya dengan mengunjungi www.rri.co.id.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

satu lagu daerah ya, Oh Minahasa. Dari judulnya saja kita sudah tahu ini lagu daerah Minahasa. Sawisa mendo endo leos pale osane matuari. Oke, sahabat budaya. Minahasa ini adalah salah satu suku yang ada di Sulawesi Utara. Dan sama seperti suku yang lain yang ada di Indonesia, Minahasa juga kaya akan budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Kearifan lokal masyarakat Minahasa tidak hanya terlihat dalam upacara adat dan tradisi, tetapi juga tercermin dalam cara masyarakat membangun hubungan dengan keluarga, sesama, alam, dan lingkungan sekitar. Salah satu nilai penting dalam kehidupan masyarakat Minahasa adalah Mapalus, yaitu semangat gotong royong dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Mapalus mengajarkan bahwa pekerjaan yang berat akan menjadi lebih ringan apabila dilakukan secara bersama-sama. Nilai ini menunjukkan pentingnya solidaritas, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama. Kearifan lokal Minahasa juga tercermin dalam hubungan masyarakat dengan alam. Tanah, hutan, air, dan hasil pertanian dipandang sebagai bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bijaksana. Tradisi bertani bagi warga Minahasa diwariskan antar generasi, menunjukkan adanya pengetahuan lokal mengenai musim, lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Minahasa menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Hubungan antar kerabat maupun dengan masyarakat sekitar dipelihara melalui berbagai kegiatan sosial dan adat. Sikap saling membantu, menghormati orang yang lebih tua, serta menjaga keharmonisan menjadi bagian dari nilai yang terus diwariskan. Kearifan lokal tersebut juga memiliki peran penting dalam menghadapi perubahan zaman. Modernisasi dan perkembangan teknologi tidak harus menghilangkan identitas budaya. Sebaliknya, nilai-nilai seperti Mapalus, kepedulian terhadap lingkungan, dan semangat kekeluargaan dapat menjadi pedoman untuk membangun masyarakat yang tetap memiliki akar budaya yang kuat. Sahabat budaya, kearifan lokal Minahasa merupakan warisan budaya yang memiliki nilai penting bagi kehidupan masa kini dan masa depan. Melestarikannya bukan berarti menolak perubahan, melainkan menjaga nilai-nilai baik yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan modern. Dengan demikian, budaya Minahasa tetap hidup, berkembang, dan memberikan manfaat bagi generasi berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Nusantara.
1: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kan takut ke lebah ko. Jangan kan awak le sedangkan kau baunya mati dek lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ kita tumbuhnya nama sialang tadi. Bajalan baru merombong mereka nampak le sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya dari kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau, kek bersialo, batang siajo beli, dan sebal tak umit bayi yang kota setampu loket. Dan siada siula gerang, hancang siula lidi, daun silana yang pucuk, siamu amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual yang bersembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya, sedulu dina. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita, itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu supaya kita tidak diganggunya, dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apa kan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya dilang udah mada nenek mamak di dulu kan, kami lah bersama, mau bau onge kaluang itu siapa menobang di dondo sih kau bau dulu. Ambo anak buah ambo nih menobang, kayu mau kau bau, sebatangnya, sama kayu dulu kan, masuk dulu kan, pernah kan? Ah, bau kayu sih kau bau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sahabat Budaya, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Anda mendengarkan Perompat Suara Budaya Kawanua. Kalau Sahabat Budaya melihat tayangan ya di sejumlah media, utamanya televisi, pada 17 Agustus 2026 ada kapal-kapal alutsista yang baru didatangkan ya, tiba di Indonesia dan turut memeriahkan perayaan hari ulang tahun RI ke-81. Dan pada saat pesawat-pesawat tersebut diterbangkan dalam rangkaian perayaan HUT ke-81 RI di Jakarta pada Senin 17 Agustus, Sahabat Budaya pasti sempat melihat juga ada bendera bergambar Presiden Prabowo Subianto yang turut diterbangkan. Nah, terkait dengan hal ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara mengenai bendera bergambar Presiden yang turut diterbangkan, mengapa demikian. Jadi menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang akrab disapa Pras, mengatakan kebanggaan itu muncul atas jasa Prabowo yang mampu mendatangkan sejumlah alutsista modern sejak ia menjabat Menteri Pertahanan hingga jadi Presiden RI. Pras kemudian menyinggung pertunjukan udara dalam rangkaian perayaan HUT ke-81 RI, di mana dalam pertunjukan tersebut sejumlah pesawat tempur Rafale yang telah tiba di Indonesia turut ditampilkan. Dan ya, menanggapi sejumlah pertanyaan dari masyarakat ya terkait dengan kedatangan pesawat-pesawat baru tersebut, Menteri Sekretaris Negara mengatakan ini merupakan salah satu bentuk penguatan alutsista yang tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pertahanan, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk membantu penanganan bencana. Karena menurutnya Indonesia ini atau negara kita adalah negara yang ring of fire, yang sering terjadi bencana yang tidak diduga, dan itu pasti bisa dibuktikan manfaat dari kedatangan pesawat-pesawat ini. Nah, Sahabat Budaya, berbicara tentang ring of fire.

dengar. Apakah sahabat budaya tahu atau memahami tentang istilah Ring of Fire ini? Ring of Fire atau cincin api adalah zona berbentuk sabuk yang mengelilingi Samudra Pasifik dan dikenal sebagai salah satu kawasan paling aktif secara geologis di dunia. Berada dalam kawasan Ring of Fire menjadikan Indonesia rawan bencana, tapi di sisi lain juga menjadikan Indonesia sebagai negeri yang subur. Indonesia merupakan bagian penting dari Ring of Fire atau cincin api ini. Posisi Indonesia berada di pertemuan beberapa lempeng tektonik besar seperti lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng tersebut menyebabkan terbentuknya banyak gunung api dan sering terjadi gempa bumi. Istilah Ring of Fire berkaitan dengan banyaknya gunung api aktif dan aktivitas gempa di sepanjang kawasan tersebut. Negara-negara yang berada di dalam atau sekitar jalur Ring of Fire ini antara lain Indonesia, Jepang, Filipina, Selandia Baru, Papua Nugini, Chili, Peru, Meksiko, dan beberapa wilayah di Amerika Utara. Sekali lagi, bagi Indonesia, keberadaan Ring of Fire ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, aktivitas vulkanik dapat menimbulkan bencana seperti letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Namun di sisi lain, aktivitas vulkanik juga memberikan manfaat berupa tanah yang subur, sumber energi panas bumi, serta bentang alam yang indah. Karena itu masyarakat yang tinggal di kawasan Ring of Fire perlu memiliki pengetahuan tentang mitigasi bencana, mengenali jalur evakuasi, memahami tanda-tanda bahaya, mengikuti informasi resmi, dan tidak mengabaikan peringatan dari pihak berwenang. Ini merupakan bagian penting dari kehidupan di wilayah yang aktif secara geologis. Sahabat budaya, hampir seluruh wilayah Indonesia bagian barat hingga timur berada dalam jalur Ring of Fire, terutama wilayah yang memiliki banyak gunung api aktif. Beberapa daerah yang bisa dikatakan sebagai daerah utama di mana dilalui Ring of Fire ini, yaitu daerah-daerah Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, hingga Lampung. Kemudian Pulau Jawa, dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga Jawa Timur. Bali juga termasuk kawasan Gunung Agung dan Gunung Batur. Nusa Tenggara, yaitu Lombok, Sumbawa, Flores, hingga Timur. Sulawesi juga termasuk dalam jalur Ring of Fire, terutama Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, termasuk kawasan Gunung Lokon, Gunung Soputan, dan Gunung Ruang. Maluku memiliki banyak gunung api aktif karena berada di zona pertemuan lempeng. Papua juga memiliki aktivitas tektonik, meskipun karakter jalur gunung apinya berbeda dengan Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Untuk Sulawesi Utara, termasuk Manado dan sekitarnya, wilayah ini memang berada di kawasan yang sangat aktif secara tektonik dan vulkanik. Itu sebabnya Sulawesi Utara memiliki sejumlah gunung api dan cukup sering mengalami aktivitas gempa. Oke, 25 menit sekarang dari jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Nusantara Pagi akan menemani Anda hingga jelang pukul 10 ya. Ada lagu-lagu bagus untuk Anda dan juga pastinya informasi yang bisa melengkapi informasi Anda hari ini.

0: 76, Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Dodoy Si Dodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan juo.
0: Butet, lagu Batak.

Sahabat budaya, kalau sahabat budaya ditanyai oleh orang lain, apakah sahabat budaya suka menyanyikan lagu daerah? Ada berapa lagu daerah yang bisa sahabat budaya nyanyikan? Apakah lagu daerah tersebut berasal dari daerah sahabat budaya sendiri atau lagu daerah Nusantara? Ini penting sahabat budaya ya, untuk terus melestarikan lagu-lagu daerah kita. Karena apalah jadinya kalau bukan kita yang melestarikannya, mencintainya, kemudian di satu waktu nanti kita mendapati kenyataan kita tidak bisa menyanyikan lagu daerah kita, dan orang luar, misalnya orang Malaysia, orang Inggris yang menyanyikan lagu daerah kita. Ini bukan hal yang lucu ya. Jadi kembali ke diri kita sendiri, kita harus melestarikan lagu daerah. Melestarikan lagu daerah merupakan salah satu cara penting untuk menjaga identitas dan kekayaan budaya Indonesia. Setiap daerah memiliki lagu tradisional yang mencerminkan sejarah, kehidupan, bahasa, nilai-nilai, dan karakter masyarakatnya. Seperti lagu Huhate barusan, yang tentunya isi lagu tersebut menceritakan bagaimana kehidupan masyarakat daerah Maluku, kearifan lokal di sana, dan juga mungkin ada sejarah ataupun cerita singkat terkait adat dan kearifan lokal yang ada di Maluku. Di tengah perkembangan musik modern, lagu daerah memang menghadapi tantangan karena semakin jarang dinyanyikan oleh generasi muda. Karena itu pengenalan lagu daerah perlu dilakukan sejak usia dini melalui keluarga, sekolah, komunitas, maupun berbagai kegiatan kebudayaan, termasuk di dalamnya Perempat yang senantiasa menghadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda. Lagu daerah juga dapat diperkenalkan dengan cara yang lebih menarik, sahabat budaya. Misalnya, melalui aransemen musik yang modern. Jadi, aransemen musiknya itu mengikuti perkembangan zaman, tapi tanpa menghilangkan ciri khas aslinya. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan lagu-lagu tradisional kepada masyarakat yang lebih luas. Kemudian sekolah juga memiliki peran besar dalam pelestarian lagu daerah. Kegiatan menyanyi, pentas seni, lomba lagu daerah, dan pembelajaran seni budaya dapat membuat anak-anak mengenal sekaligus mencintai warisan musik dari daerah mereka. Tahun 2026 ini, sahabat budaya, RRI juga turut berperan dalam memperkenalkan dan melestarikan lagu daerah Nusantara dalam ajang Bintang Radio, di mana sahabat budaya yang punya potensi, punya talenta untuk menyanyi dan ingin menjadi bintang radio Indonesia. Siapa tahu Anda adalah bintang radio tahun 2026 ya, yang akan mengantar Anda ke popularitas ataupun pintu-pintu lainnya berkat talenta menyanyi Anda. Anda bisa bergabung mengikuti informasinya seperti apa ya. Ada Bintang Radio tahun 2026 yang akan diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia se-Indonesia termasuk RRI Manado. Dan tentunya salah satu kategori lagu yang akan dibawakan adalah lagu-lagu daerah. Sahabat budaya bisa terus mengikuti informasinya dengan monitor terus RRI Pro4 Manado untuk mengetahui lagu-lagu apa saja yang akan diperlombakan ya. Lagu-lagu daerah apa saja yang bisa Anda bawakan yang mungkin cocok dengan karakter vokal sahabat budaya. Dan mudah-mudahan sahabat budaya bisa menjadi bintang radio di tahun 2026 ini. Karena ketika menang di Manado, maka akan mengikuti seleksi selanjutnya sampai nanti di tingkat nasional. Melestarikan lagu daerah bukan berarti menolak perkembangan zaman, sahabat budaya. Jangan pernah berpikiran bahwa menyanyi lagu daerah itu berarti kuno. Justru tradisi dapat terus hidup apabila mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi
dan selera generasi baru, sambil tetap mempertahankan nilai budaya yang terkandung di dalam lagu daerah tersebut. Sekali lagi, apa yang akan kita pikirkan, kita bayangkan kalau kita sendiri tidak mau melestarikan lagu daerah kita, kemudian lagu daerah kita itu dinyanyikan oleh orang luar. Nah, ini menjadi satu hal yang jangan sampai terjadi ya. Melestarikan lagu daerah kita sendiri itu adalah tugas kita bersama. Dan bagaimana kita mampu untuk terus melestarikan lagu daerah itu, baik di generasi yang ada sekarang maupun generasi yang akan datang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sahabat budaya, kita sudah di penghujung kebersamaan kita, berakhir sampai di sini Nyirum Lambai Pagi edisi Rabu 19 Agustus 2026. Terima kasih kebersamaan Anda, saya Joyce undur diri, selamat pagi, sampai jumpa dan salam budaya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawan Wan.
1: 88,6 Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawan Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang hari, sahabat budaya, dimanapun Anda berada di hari ini ya. Pro 4 FM Manado pastinya di nyiur melampaui siang edisi hari Rabu 19 Agustus 2026 ya. Anda semua kalau bakal dengar suara dari Nyung Risla ya sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Mungkin enggak sampai di situ juga ya, sampai menjelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, karena di pukul 14 ya 00 waktu Indonesia Tengah sampai menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah ya bakal ada Suara Budaya Nusantara, di mana Risla bakal relay ke Perempat Jakarta. Jadi cukup sampai di pukul 2 ya. Oke, bagaimana kabar Anda di pagi menjelang siang hari ini ya? Semoga dalam keadaan fit, baik aja dan sehat walafiat, amin. Yang masih pada sakit, orang doakan juga di pagi menjelang siang hari ini cepat pulih ya. Dan berbagai program acara yang sangat menarik ya dari sekarang maupun juga informasinya, lagu-lagu yang begitu asik, begitu menyenangkan, begitu bikin Anda lebih semangat lagi untuk bekerja di pagi hari ini ya. Oke, dan sahabat budaya, cuaca pagi menjelang siang hari ini seperti pada beberapa hari kebelakang pastinya sangat fresh ya. So 2 bulan bawa gini tuh cuaca ya. Nanti torang lihat jo sahabat budaya di September apakah DP cuaca sama dengan kayak Agustus maupun juga Juli ya. Nanti torang lihat. Oke. Okay? Sahabat budaya, lagu-lagu yang masih bakal diselarikan untuk semua ya sebelum termasuk dengan teras UMKM di pukul 12 sampai di pukul 11 maksudnya sampai menjelang pukul 12 siang nanti. Oke, tetap pantengin terus bersama kami di 88,6 Pro 4 TV, Mata Suara Budaya, Kawanua.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: keturunan. Isaac Octavian, seharusnya aku.
1: Cita ini akan terjadi.
0: Itu Aditya, lelah hati.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Eh, kalian lihat Rani? Kok dia selalu sendirian ya?
1: Iya ya, apa mungkin karena dia berbeda dengan kita?
0: Berbeda bukan berarti tidak mampu, Bima.
1: Eh, maaf Rani, aku tidak bermaksud begitu.
0: Aku memang penyandang disabilitas, tapi aku juga punya mimpi, kemampuan dan hak yang sama. Kamu benar Rani, kita seharusnya saling mendukung, bukan menjauh.
1: Iya, mulai sekarang kita belajar bersama ya, karena kita semua setara.
0: Terima kasih, karena yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.
2: Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi kesempatan yang sama.

0: Kicir Kicir lagu Butel. Sue ora jamu, lagu Jawa.
1: Sue ora jamu mas, jamu elah rasane pae.
0: Es lilin, lagu Sunda.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Kampung Tubir resmi dikenal sebagai bagian dari Kelurahan Paldua, Kecamatan Paldua, Manado. Sejarah Kampung Tubir tidak terlepas dari karakteristik geografisnya yang ekstrim dan sejarah perkembangan wilayah Paldua yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Tikala. Secara etimologi, nama Tubir bukanlah serapan bahasa daerah Minahasa, melainkan diambil dari kosakata bahasa Indonesia yang berarti tepi, sesuatu yang dalam, seperti jurang, lereng terjal, atau sungai yang dalam. Kawasan ini dinamakan demikian karena letaknya yang berada tepat di atas lereng atau tebing curam yang berbatasan langsung dengan aliran sungai Tondano. Masyarakat mulai bermukim di sana dan secara alami menyebut lokasi tersebut sebagai Tubir. Karena posisi rumah-rumahnya yang seolah-olah menggantung di tepi jurang atau sungai. Kampung Tubir terbentuk dari pemukiman spontan. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, area di pinggiran sungai Tondano menjadi magnet bagi pendatang karena dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, baik pasar maupun pelabuhan. Seiring waktu, lahan di bagian atas tebing mulai dipadati rumah warga. Dan karena keterbatasan lahan datar, warga membangun rumah mengikuti kontur tanah yang terjal yang memperkuat identitas wilayah tersebut sebagai kawasan Tubir. Dalam sejarah modern Manado, Kampung Tubir sering disebut dalam catatan kebencanaan, terutama banjir dan tanah longsor, karena posisinya yang berada di bantaran sungai dan kemiringan yang curam. Hal ini memicu pemerintah kota untuk sering melakukan penataan kawasan, termasuk pembuatan tanggul dan jalan setapak di pinggir tebing. Saat ini Kampung Tubir dikenal sebagai salah satu pemukiman padat yang paling tangguh di Manado karena letaknya yang sangat menantang secara geografis.

0: pas jam 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, di hunjuran Pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan kendang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
2: Dan tadi itu saya betang ai. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan terhutang dengan leluhur.
1: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
2: Kita tanung apa penyakit ini sebabnya. Kalau ditanung beliau ada anradi namanya minta batang ai.
1: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan mining batara.
2: Kalau sudah diminta, dikakui, artinya terhutang gitu nih, terhutang kesalahan ada, diakui, dia mau sigar. Sudah sigar, kita janji dulu lah. Bahasa Belantuk kita janji 3 hari 3 malam. Dan mau sigar kita adakan seperti batang ai baharago tadi.
1: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan. Mayang pinang, kambang babau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
3: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, baris begentang, yang tadi. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya, penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya tuh sigar, bajangan. Bila ini sigar, kita adakan ini. Nah, kebetulan, itu lagi dalam tanungnya, Pak.
1: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
3: Nah, habis itu kita kembali ke batang ayan. Itu batang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi. Ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang, ini Pak pengganti penghurupi penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
1: Sahabat budaya, Terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang air. Memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
3: Itu malin kalau yang kita mau cukup parah tuh tadi, karena di situ sakitnya pak. Itu nang di habis diambil sidin adalah dimasukkan ke sini itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lem tadi yang di julung ke Batati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit. Jadi dikucup diambil ini. Ini penebus artinya nih bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nenah. Bahwa ini penebus si penghulu. Jadi itu yang tanya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
1: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
3: Makanya di kami ini Pak, kalau penyakit itu kada menemukan tang lah. Artinya kada menemukan ke situ Pak. Urusan membuka rumah sakit itu kan dipikir banget dulu. Mereka jauh oleh habis tampung kesan lupa.
1: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di desa yang terajak. Dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang.

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompak RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.
2: Pro 4 FM, suara budaya Kawanoa.
3: Nyur melambai siang, dingyong risla sampai menjelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Yeah. Siang hari ini sahabat budaya yang mungkin ya sudah kerja dari pagi sampai detik ini juga lagi menanti untuk jam istirahat makan ya. Cari jo tuh menu-menu makan siang apa yang bakal Anda bamakang di siang hari ini juga yang pastinya sesuai budget ya di dalam dompet Anda di siang hari ini ya. Kalau panas-panas seperti ini pastinya tenggorokan suka mau minum yang ice-ice begitu ya. Adapun Anda yang sonya enggak terlalu suka minuman ice, pastinya yang hobi tentang minuman yang mengandung kafein seperti kayak kopi maupun lain-lain juga ya cocok juga ya. Maupun juga teh panas ataupun teh dingin, wow, bisa menyegarkan tenggorokan Anda semua di siang hari ini juga. Oke, Teras UMKM ya, di mana bakal selalu update aja informasi seputar UMKM yang ada se-Indonesia ya, terkhusus di Sulawesi Utara juga. Oke, dan pastinya tetap pantengin terus bersama kami di 88,6 Perempat FM, suara budaya Kawanoa.

0: Ovi Novindri, susah lupa kamu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Sibi, risau. Tinggi apa kita mampu mendaki? Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gitar, sedia aku sebelum hujan.
2: Di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Nur Sahanaya, ku ingin.

Ikan cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega-3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Sahabat budaya, bambu tidak hanya dikenal sebagai bahan bangunan dan berbagai kerajinan. Bambu muda atau rebung juga dapat diolah menjadi sayuran yang menjadi bagian dari kuliner tradisional masyarakat di sejumlah daerah, termasuk di wilayah Kepulauan Talaut ya. Rebung merupakan tunas bambu yang masih muda dan memiliki teksturnya. Sebelum dimasak, rebung umumnya dibersihkan dan direbus terlebih dahulu untuk mengurangi rasa pahit dan aroma khasnya. Nah, setelah itu juga rebung dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan seperti sayuran santan, tumisan, ataupun dimasak bersama bumbu tradisional. Rasanya yang khas membuat rebung menjadi salah satu bahan pangan yang menarik untuk dikembangkan sebagai makanan lokal. Selain dapat menjadi sumber pangan alternatif, ya, rebung juga mengandung serta sejumlah zat gizi. Konsumsi sayuran berserat sebagai bagian dari pola makan seimbang dapat membantu memenuhi kebutuhan serat tubuh. Menurut Intan Lanoro, umur 39 tahun ini dengan keseharian sebagai penjual makanan masak di Pasar Mala Molongguane, berpandangan manfaatan rebung juga memiliki nilai ekonomi. Bambu yang tumbuh di sekitar lingkungan dapat memanfaatkan tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tapi juga sebagai bahan pangan yang berpotensi dijual. Meski demikian juga, pengolahan rebung perlu dilakukan dengan benar ya. Rebung dari jenis bambu yang aman dikonsumsi harus dibersihkan dan dimasak secara tepat sebelum disantap ya. Jadi manfaatan rebung ini, sahabat budaya, sebagai sayuran menunjukkan bahwa kekayaan alam di sekitar masyarakat dapat diolah menjadi makanan yang sederhana, bergizi, dan bernilai ekonomi. Sekaligus membantu melestarikan kuliner tradisional daerah.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Hai, wawu kepana ini? Dapelia murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau? Sama deng tu robot abis akang baterai?
2: Wawu,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Peradio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.
4: Melambai siang, Perompat Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat.

Hobi memasak membawa alumni MasterChef Indonesia season ke-12 ya, Malrani terjun mengembangkan usaha kuliner. Dalam waktu sekitar 3 bulan, usaha sego bebek Mbak Mel yang dirintisnya melalui berkembang dan mendapatkan respon positif dari pelanggannya ya. Malrani menceritakan usaha itu bermula dari penjualan ayam taliwang melalui sistem perorderan saat lebaran ya. Tahun ini tingginya permintaan membuatnya yakin membuka usaha kuliner secara tetap. Ia kemudian juga memilih menu bebek karena memiliki cita rasa yang dan penggemarnya banyak. Malrani juga menghadirkan konsep berbeda agar produknya memiliki identitas tersendiri. Sego bebek Mbak Mel menawarkan menu andalan bebek jiteng dengan bumbu rempah khasnya. Dan menu ini juga dipadukan nasi kemaruk, daun singkong crispy, dan sambal mangga. Malrani mengatakan pengalaman mengikuti MasterChef ini memperluas jaringan dengan pelaku industri kuliner. Relasi ini juga membantunya berdiskusi dan mengembangkan kualitas produk. Sebelum membuka usaha, Malrani melakukan riset bersama rekan pelaku usaha kuliner. Masukan mereka menjadi bekal menyempurnakan menu sebelum dipasarkan ya. Saat ini juga pemesanan dapat dilakukan melalui Instagram, Google Maps, serta lain pesan daring. Ya, pelanggan juga diimbau melakukan reservasi lebih awal karena produksi masih terbatas. Meski usahanya udah berkembang, Malrani juga ini masih membagi waktu dengan pekerjaan utama. Ia berharap segera membuka gerai yang lebih representatif di Kota Semarang ya. Oke, cukup teras UMKM ya. Pastinya hampir 1 jam ke depan ini Riz langsung bagikan informasi seputar UMKM. Nanti sebentar di pukul 12 sampai menjelang pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah bakal ada acara request ya, Torang Deng Torang. Pastinya lagu-lagu Pop Manado ya.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Gugusan kepulauan di samping timur Sumatera menyimpan kekayaan alam luar biasa serta menjadi incaran bagi para pemodal dan warga penambang. Terkenal dengan sebutan daerah Seribu Kulong, inilah bumi Serumpun Sebalai, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang merupakan daerah penghasil timah terbesar di Asia Tenggara dan sudah dikenal sejak zaman penjajahan. Timah sang emas hitam seakan menjadi magnet yang menyingkirkan sejumlah sektor lain yang menjadi mata pencaharian masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kandungan timah di perut bumi Bangka Belitung serasa tak habis dilimbang dan masih menjadi tujuan utama bagi sebagian masyarakat Bangka mempertahankan hidupnya. Sejauh mata memandang dari ketinggian Aras, kondisi alam baik di Pulau Bangka maupun Belitung menampakkan panorama yang tak sama dengan daerah lain karena banyaknya hamparan kulong atau danau bekas galian tambang ilegal yang menghiasi daratan. Untuk mengetahui aktivitas tambang yang sebagian besar dilakukan secara ilegal ini, kami mencoba masuk dan berinteraksi langsung dengan penambang di wilayah tambang inkonvensional atau TI Rakyat yang berada di kawasan Kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka.
2: Kami menuju lokasi tambang yang berada di Kota Sungai Liat yang juga berdekatan dengan pemukiman warga, hanya berjarak kurang lebih 2 meter dari pemukiman warga, dan aktivitas ini sebetulnya sudah merasakan masyarakat, namun para penambang nekat untuk menjalankan aktivitasnya.
1: Tepat di belakang rumah barisan paling depan dari jalan aspal itu, aktivitas tambang nampak nyata tersorot mata dengan ponton-ponton kayu ketinggian sekitar 6 meter, selang kompresor, pipa paralon dengan ukuran besar dan panjang, serta mesin TI berada di tengah-tengah danau yang seolah terlihat bagaikan lautan dan air berwarna coklat. Bak kopi susu menjadi pemandangan alam sekitar. Lebih dari 10 pekerja dengan kondisi yang basah kuyup dan pakaian yang berlumpur sibuk dengan aktivitasnya mengoperasikan mesin menghisap pasir timah dengan selang dan pipa yang terkandung di dasar danau. Memudarkan kecurigaan penambang akan masuknya orang asing ke wilayah tambang, kami pun meminta izin kepada pemilik tambang karena tak seperti ekspektasi yang semuanya disibukkan dengan menambang dan melimbang timah di ponton TI. Terdapat sekitar 6 orang para mandor yang nampaknya kepercayaan pemilik tambang untuk melakukan pemantauan sekaligus mendampingi jalannya aktivitas TI. Pemilik tambang yang berada di dalam rumah berada di sebelah kolong aktivitas tambang, enggan berkomentar dan menyerahkan jawaban kepada anak buah atau pekerja tambang.
3: Untuk masalah pekerja TI ini memang susah, karena barang itu kita harus mencari dulu berupa alam, karena alam ini tidak bisa kita pandang dengan mata kalau tanpa kita kerja, ya kan. Keadaan darurat di rawa-rawa, terus kedalamnya 20 meter, 18 meter, terus kami banyak mengalami risiko tantangan yang sangat berat, sulit sekali. Kenapa? Tanah longsor menyebabkan mata-mata kematian.
1: Besarnya risiko dan tidak semua masyarakat yang membuka lahan tambang membuahkan hasil, bahkan hingga rugi puluhan juta rupiah. Bagi sebagian yang hoki, menambang timah TI ini merupakan keberuntungan dan sumber rezeki yang berlimpah.
3: Kita capai satu minggu itu 4 jutaan gaji anak buah per orang. Sebenarnya bukan memilih, karena kerja yang enak dari ini dan penghasilan yang memuat udah deh. Kalau kita pegawai pabrik batu bata, seharian 30 ribu, nak mana, ora?
4: Ya, bukan pilihan, tidak ada pilihan.
3: Pilihan itu tidak ada lagi.
4: Kalau dulu 3 pak
3: kita kebetulan timah tuh banyak. Memang alhamdulillah sukanya Allah. Pokoknya kadang-kadang seminggu tuh 5 juta loh gajinya.
1: Penghasilan yang besar inilah menjadi faktor penyebab warga tetap menambang walaupun tak jarang tunggang langgang karena razia yang dilakukan pihak terkait.
3: Di razia nih sebenarnya kami tidak ngerti. Seharusnya kalau razia nih dari tahun 80-an PT Timah ini kan lah bernaungan kan. Yang telah dikerjakan itu misalnya kayak-kayak di Rabang. Razia tuh jalan terus tapi barang tuh lah habis.
2: Pernah gak kita beli misal untuk ini aparat gitu?
3: Tidak, kita sering di dalam cuma masalah untuk ini-ininya kita tidak tahu kan. Itu urusan bos kan. Kita tidak tahu kan karena kami pekerja.
1: Selain dikerjakan oleh PT Timah TBK sebagai perusahaan timah terbesar di Indonesia, kegiatan pertambangan yang dilakukan ini, mayoritas pertambangannya tanpa izin atau illegal mining, sehingga menyebabkan terjadinya dampak pada kerusakan lingkungan hidup serta mempengaruhi keberadaan ekosistem lainnya. Hutan seakan merintih pilu karena tak lagi mampu menjalankan perannya menghijaukan bumi atau sebagai habitat flora, fauna, dan margasatwa. Wajah daratan seakan penuh luka yang menganga dengan banyaknya kulong. Bagi pelaku illegal mining atau pertambangan tanpa izin atau PETI, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara serta undang-undang terkait lainnya seperti yang dituturkan PLT Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rusbani.
4: Setiap apapun yang namanya kegiatan penggalian kita lakukan, itu harus ada izin. Kalau yang namanya ilegal ini mestinya ya harus ditertibkan. Secara penindakannya adalah aparat keamanan. Banyak sekali ilegal-ilegal mining ini. Memang bukan secara perusahaan, tapi individu. Kalau selama tidak ada izin ilegal, apapun yang tergali kita mau kita jual, kita apa, itu tanpa izin dari pemerintah, ya ilegal. Tidak boleh kita membina yang ilegal. Ini aturan kan? Kalau kita membina yang ilegal, sama juga kita ikut serta di situ kan?
1: Dari ribuan penambang yang ada di Pulau Bangka, berdasar data hasil upaya represif yang dilakukan Kepolisian Polres Bangka tahun 2017 terdapat 11 kasus dan 2018 sebanyak 16 kasus illegal mining yang berhasil diproses hukum. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang ditindak karena tidak mudah bagi kepolisian untuk menerapkan secara tegas aturan bagi pelaku illegal mining terkendala dengan berbagai permasalahan terutama perekonomian masyarakat. Wakapolres Bangka Kompol M. Sopian menyampaikan.
5: Gimana kalau kita mau menertibkan penambangan ini kalau dari masyarakat sendiri masih lebih happy kepada sektor penambangan ini. Karena kita di sini berbicara masalah pokok, masalah makan sendiri lagi. Yo berhenti, kamu jangan nambang lagi di sini. Habis itu mereka mau ngapain, sedang ada anak istrinya. Ya lalu kami mau kerja apa gitu. Jadi tidak bisa serta-merta kita berbicara hukum. Penegakan hukum itu bisa apabila sudah kita lakukan upaya-upaya tadi. Tapi kita lihat bahwa kita harus lihat juga persoalan-persoalan masyarakat di lapangan.
1: Pulau Bangka tumbuh berkembang dari sektor pertambangan. Pertambangan menjadi sumber masukan daerah maupun devisa negara terbesar, bahkan jadi denyut nadi ekonomi masyarakat di Pulau Bangka.
2: Kalau misalnya timah nek diagi di Bangka nih, pengangguran nambah banyak, angka kriminalitasnya nambah tinggi.
6: Yang namanya timah tuh yuk, pasti habis karena tuh sumber daya alam Bangka kita. Ini jadi tantangan untuk pemerintah kita.
2: Mendak di timah, orang enggak begawe. Ngarep hasil kebon, RPG. Tapi di satu sisi ku genek lah timah tuh berhenti. Jadi lagi lubang camoy gue penuh di Bangka nih.
1: Jika tidak menghentikan seutuhnya aktivitas tambang, guna mengurangi dampak negatif pertambangan yang dilakukan secara ilegal, minimal adanya aturan tegas terkait zona wilayah khusus untuk pertambangan sehingga tidak berbenturan dengan aktivitas masyarakat dan kerusakan lingkungan.

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara budaya Kawadoa.
2: Euti, orang ini ada badengar pro ampa. Suara budaya Kawadoa.
3: Apa 8,6 Pro TV Paru Suara Budaya Kawanua balik lagi deng Nyong Risla pastinya ya. Sepukul 12 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah ya, saatnya torang masuk dengan acara request ya. Torang deng torang pastinya lagu pop Manado ya. Kalau di luar lagu pop Manado mohon maaf Risla enggak bisa putar ya. Itu nanti di sore hari bisa itu sahabat budaya ya. Oke, selamat beristirahat ya, di jam makan siang makan jo dulu ya. Jangan sampai Anda mempunyai kayak riwayat asam lambung mah ya, belum sempat makan dan kambuh ya, jangan sampailah ya, jauhkan, amin. Oke, cuaca ya, sudah 2 bulan terakhir ini DP cuaca memang sangat panas sekali ya, sampai-sampai sobanya rumah yang dilahap oleh si jago merah sabu budaya ya, beberapa hari kebelakang sabu budaya ya. Jadi untuk semua yang terkhusus yang barokoh ya, buanglah puntung ya, kasih mati dulu bye-bye baru buang ya, kan kebanyakan seperti itu sobat budaya ya. Karena kalau DP abu joroko suka kanal di rumpu maupun kanal di tempat-tempat lain, pastinya di cuaca yang sangat panas begini bisa berapi sobat budaya ya. Jadi harus berhati-hati sekarang. Oke, makan siang setiba lepas perlengkapan pokoknya ya. Oke, SMS atau WhatsApp 0853424098 ya, acara request orang deng torang. Oke, torang badendang lagu dari Lengkong Sister ya, melambai-lambai.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Balik lagi di acara request ya, torang dan torang. Selamat siang Nyong Ganteng, Nyong Risla ya. Siang juga Ibu Yusje. Mau request katanya DP judul Nimbolek Bacere yang menyanyi katalah Eliani Pandean ya, mau kirim 4000 Lina Warung Kapas dan Pak Gemini Man ya. Di Winetin. Selamat siang Ibu Lina dan Pak Gemini Man. Apa kabar? Semoga sehat-sehat. Ibu Lina dan Pak Gemini Man, ini ada kiriman lagu dari Ibu Yusje. Selamat mendengar Joni Ibu Lina dan Pak Gemini Man, semoga terhibur. Buat penyiar Nyong Ganteng Nyong Risla, thanks nih. Thanks juga untuk Ibu Yusje. So setia bagabung request ya. Di perempat TV mana ada pastinya torang deng torang. Oke, Risla masih tunggu sampai menjelang pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi buruan marapat juga mari, Risla pastinya batunggu. Kalau somaso Risla baca ya dan putar. Kalau kalau ada DP playlistnya di perempat TV Manado ya, semoga ada. Oke, Risla mau putar dulu requestan dari Bu Yusje di siang hari ini.

itu dia requestan dari Ibu Justi sendiri, Risla Soputar ya, di acara requestoran dan orang. Lanjut, selamat siang Kak Risla, siang juga Julita Rompas ya, katanya mau request lagu Lagu Gunawan Bintang Kejora buat Kak Risla. Makasih, selamat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah, amin. Salam budaya, Julita mau kirim buat 3 orang spesial, ada Ibu Nunu salam, sayang selalu, dan Kak Heni Karina, juga Ibu Anda Suwaan. Buat Karis, terima kasih. Selamat siang ya. Torang, deng torang. Oke, tidak berpanjang lebar. Mungkin Julita Rompas, so batunggu DP lagu. Nah, langsung jauh, badengar.

0: Itu dia Risla Seputar, requestan dari Julita Rompas ya, dia cari request orang deng torang. Oke. Okay? Risla masih batunggu sampai menjelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya, masih agak sedikit panjang ya. Cari request orang deng torang, jadi buruan merapat kemari Jo. Di SMS atau WhatsApp 0853424098 ya. Sudah makan siang atau belum nih Anda semua yang sudah kerja dari pagi sampai detik ini juga ya. Kalau sudah baguslah ya. Saat untuk kembali bekerja ya. Kalau pada belum, segera lekas menyantap makan siang, jangan sampai kelewatan DP jam istirahat ya. Jadi segera lekas menyantap makan siang. Oke, okay, ya. Risla masih di sini, masih di acara request torang deng torang.
1: Oh, yeah. And action.

0: Pak Guru, saya dah Pak Guru.
1: Dari guru penjas
2: dulu. Masih ada lagi.
3: Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi, dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian Sembilan Putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.
4: Etole, Matirega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami saat berlibur beberapa waktu lalu di Pulau Osi, rumah apung Pulau Berakar.

0: Pagi yang cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimua. Kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Malang.
1: Ini ada nama siapa?
2: Sinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual tuh dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju pulau seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu.
3: Iya.
1: Sini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang.
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar.
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini nanti perawatan jembatan tuh, perawatan jembatan tuh.
1: Hitungannya bayarnya
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000.
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang nih, Pak?
3: 1 kilo 300, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sudah. Sekitar 3 tahun, kah, Pak?
0: Setelah melewati 2 jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Pak Tanya Diki juga. Rumah yang di pantai tuh lewat mana ya?
4: Lewat mana?
1: Yang tanpa wisata tuh.
4: Lewat ini bukan.
1: Lewat mana?
5: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus aja?
5: Ada di bawah di situ.
1: Oh, berganti.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
6: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
6: Sewanya satu malam 150.
1: Satu malam 150. Ya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya itu?
6: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini itu dari mana saja nih? Dari Ambon?
6: Dari Ambon, Jakarta, ada juga toh.
1: Dari luar negeri ada yang pernah datang sampai di sini?
6: Ada turis toh.
1: Ada?
6: Ada.
1: Okay. Biasa di sini ikan yang dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
6: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.
1: Okay. Ikan itu dapatnya dari mana?
6: Beli toh, beli dari nelayan.
1: Sudah lama usaha ini?
6: Iya, sudah lama.
1: Awalnya bagaimana usaha ini?
6: Awalnya itu lihat dari orang datang toh. buka usaha ini. Bakar ikan dulu toh, bakar-bakar. Sebelumnya kan bukan begini dulu. Itu rumah-rumah kecil-kecil di muka itu dulu, Bapak Risa. Lama-kelamaan sudah berkembang, sudah bikin ini, rumah makan.
1: Itu rumah saya. Makan dan rumah inap gitu.
6: Iya,
1: ya?
6: Rumah nginap.
1: Berapa kamar yang Mama punya?
6: 8.
1: 8. Biasa full begitu?
6: Iya, kalau waktu liburan ini full.
1: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
6: Hari Jumat, Jumat, Sabtu, sama Minggu.
1: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
6: Iya, ada. Speed, pakai speed.
1: Ke mana saja?
6: Ke Pulau Marsego.
1: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
6: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat berbenar.
1: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih begitu ya?
6: Ini toh sampah jangan dibuang ke laut toh, dibakar supaya jangan ada kotoran-kotoran toh.
1: Sumber air bersih ini dari mana?
6: Dari tanah besar sana.
1: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
6: Iya, listrik setiap hari nyala dari siang sampai malam.
0: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
1: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya yang datang ke sini?
7: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah. Untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
1: Apa yang menjadi pembeda begitu ya untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
7: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi kesini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
1: Itu aja. Sudah berapa kali kesini?
7: Sering.
1: 10 kali?
7: Bisa. Ya, sering. Karena kan mudah dijangkau kalau dari Ambon kan mudah dijangkau. Transportasi bagus, mudah dijangkau. Jadi di samping murah transportasi, waktu yang ditempuh juga singkat. Sudah sering kesini lah.
1: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya? Kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
7: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat. Wilayah alamnya, pegunungannya itu menjadi daya tarik. Jadi menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
1: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
7: Kadang sendiri, kadang teman, tergantung kalau ada yang mau ikut. Kalau tidak kesendiri kesini juga jauh lebih enak, tidak menjadi beban, menghematnya, kosnya bisa diperkecil kalau sendiri. Oke.
1: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
7: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus, seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh menu ikannya. Yang namanya juga ikan bakar itu siapapun pasti tertarik, terlepas dari teman ikan bakar, entah nasi, entah ketimun, apapun. Yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya apa ya, aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar ini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon, penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu tempatnya.
1: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
7: Kalau menginap sih belum pernah. Karena kebanyakan tiba, berangkat kita balik lagi ke daerah asal. Sebab kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. Kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
0: Rasa ingin menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat gitu?
8: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu, khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifuddin Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15M itu, 15 miliar itu sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram Bagian Barat karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Nah, di situ. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini, di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu. Termasuk infrastrukturnya, kan terjalan, jembatan. Kan untuk melintasi Pulau Osi itu mudah tak mau kita harus melewati jembatan kan. Dan jembatan itu secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
0: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Wai Pirit untuk kembali ke Pulau Ambon.
9: Pedagang-pedagang yang tidak berkepentingan lagi di atas kapal supaya turun dari kapal. Kapal siap diberangkatkan. Sekali lagi, pedagang-pedagang
0: sungan yang... Akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Wai Pirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi. Selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat 2 video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-664.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Bagaimana asik Rizla seputar lagu-lagu pop Manado yang lagi ngehits maupun juga yang dulu-dulu ya, pastinya asik ya, bisa membagikan tenaga untuk Anda semua untuk melanjutkan aktivitas di siang hari ini ya. Selamat siang juga buat Bung Yos ya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Katanya lagi merantau di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ya. Request lagu terserah Joe Pangana, Lola Drakel ya. Salam-salam dari pendengar setiap Rompet Manado di seluruh Indonesia. Makasih, makasih juga ya buat Bang Yos ya dari Banjarmasin. Oke, Rizla masih bertunggu untuk Anda semua sampai menjelang pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi juga untuk Anda semua ya. Sebentar di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah ya, Anda bakal mendengar suara budaya Nusantara di mana bakal hadir ya narasumber-narasumber yang sangat hebat ya dari RI Jambi ya, dengan tema teater boneka raksasa Angso Duo yang bakal dipandu oleh host RI Jakarta, ada Nova Kalista, dan juga host dari RI Jambi ya, Liz Hayati, nanti di pukul 14 ya sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Oke, langsung Jo, hari selama putar requestan dari Bang Yos ya di acara request Torang Deng Torang.

Itu dia Sabu Budaya Risa Seputar Requestan dari Bang Yos edisi siang hari juga di Torang Deng Torang. Oke, masih punya setengah jam lagi. Mari jumpa rapat kamari di Perempat 500 sebelum Risla ajak untuk semua berdengar suara budaya Nusantara. Risla bakal relay ke Perempat Jakarta dan sekaligus Risla mau undur diri ya di nyiur melambai siang juga ya. Oke, orderan bagaimana drive online ya. Semoga Anda DP orderan di siang hari ini sobanya ya. Kalau belum banyak, semoga beberapa jam ke depan ya banyak dan lebih banyak lagi. Amin. Oke. Ya, masih panas ya. Siapa bilang kok soba dingin ya. Kalau soba dingin itu tandanya orang somaso ke sore hari ya, sekitar pukul 4:30 maupun juga 5:30 sore itu so basomo-somo ya, so agak basah dikit dingin ya, dan matahari juga so nyala terlalu sama yang di siang hari ini sahabat budaya ya. Jangan patah semangat untuk semua yang bekerja ya, apalagi di luar lapangan karena DP cuaca ya. Semangat pokoknya dan hati jalan Anda berkendara mobil motor semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Terima kasih, tunggu. Oke, SMS atau WhatsApp 0853 42409 28.

Untuk apa ayam berkokok? Ayam berkokok sering dianggap bertujuan untuk membangunkan kita waktu pagi. Tapi, itu salah. Lalu mereka berkokok buat apa? Yang pertama, mereka itu berkokok untuk menanggapi berbagai macam stimulus di sekitarnya. Stimulus itu bisa berupa motor lewat, seseorang mendekatinya, ada hewan lain, dan sebagainya. Yang kedua, ayam berkokok untuk berinteraksi dengan ayam lain. Bisa berupa memberitahu sesuatu pada kelompoknya. Yang ketiga, ayam berkokok itu untuk menandai wilayah kekuasaannya. Mereka akan berkokok keras sebagai tanda mendominasi serta sebagai penguasa yang gagah. Mungkin banyak yang bertanya, kemudian kenapa ayam biasanya berkokok pada pagi hari? Ternyata hal ini telah dilakukan penelitian yang sangat panjang oleh Nagoya University. Telah dilakukan banyak percobaan, seperti menaruh ayam di ruangan gelap 24 jam, hingga memberi tipuan cahaya selama 12 jam dan gelap 12 jam. Tetapi, ayam tetap berkokok di jam yang sama, yaitu menjelang fajar tiba. Ini menjelaskan bahwa ayam memiliki jam biologis atau jam alami untuk selalu berkokok di pagi hari tanpa terpengaruh oleh tipuan cahaya maupun ruangan gelap.

Itu dia, Selamat Tinggal Cinta dari Isti Yulistri, spesial Sobat Budaya di siang hari ini ya. Siang Bang Risla, siang juga Pak Rivo yang ada di seputaran GPI ya, mau dengar lagu katanya Hati Sorindu. Salam buat yang baru lewat, Bang Yos dari Kalimantan Tengah, sehat-sehat selalu Bang. Jangan lupa jam 4, boleh gabung lagi di perempat, yang satu hati di perempat selama sehat Jo semua. Makasih Bung Risla, God bless you. Oke, makasih banyak ya buat Pak Rivo. So, bergabung mungkin ini sesi terakhir ya, Risla mau putar. Oke, Sobat Budaya langsung Jo, Risla mau putar requestan dari Pak Rivo yang ada seputaran GPI.

Oke, makasih banyak ya. Semoga gabung di acara request orang dan torang. Itu dia ya, Risa seputar requestan dari Pak Rivo ya di sesi terakhir ini juga. Mohon maaf kalau yang baru masuk, Risla gak bisa putar lagunya karena waktu somo mepet ya. Karena ada sedikit lagi bakal Risla ajak untuk semua mendengar suara budaya Nusantara, di mana Risla bakal relay ke Perempat Jakarta, Perempat Network seluruh Indonesia ya. Dan makasih juga yang sobat teman yang Risla di sepanjang nyiur melambai siang. Ya, nanti buku dapat lagi dengan Nyong Risla di besok pagi ya. Sebentar sore ditemani sama Fanny ya. Dan untuk anda semua di siang hari ini, selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga berkah untuk semua dan semoga melimpah rezekinya juga. Jaga kesehatan. Salam sehat dari Risla. Risla pamit di New York melambai siang. Bye-bye.

Jati di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki Tim, Jakarta Pusat Selasa kemarin. Pameran bertema Art for Peace and Better Future, collaboration ini mempertemukan seniman dan komunitas kreatif Indonesia-Jerman untuk memperkuat pertukaran gagasan serta kebudayaan. Pramono Anung mengatakan Pemprov Jakarta menghidupkan kembali ruang kebudayaan di Tim dengan memperkuat ekosistem komunitas galeri dan festival sebagai bagian dari upaya membangun Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada budaya. Kita beralih ke berita lainnya, Polda Riau menurunkan 857 personil untuk mengamankan puncak festival pacu jalur tepian Narosa di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau yang berlangsung 19 hingga 23 Agustus mendatang. Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi mengatakan pengamanan dilakukan bersama TNI dan pemerintah daerah untuk memastikan festival budaya tersebut berjalan aman, tertib, dan kondusif sebagai masyarakat maupun wisatawan. Festival yang mengusung tema budaya lestari ekonomi berseri ini merupakan warisan budaya dan identitas masyarakat Kuantan Singgigi yang syarat nilai sejarah gotong royong dan solidaritas. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta, Abang Po ye. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita ke Sumatera, Abang Po. Kita ke daerah Jambi. Di sana ada rekan saya Kak Alis Ayati ye. Ayem mau sapa dulu yang ada di Jambi. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
2: Selamat siang. Mpok Nova panggil sini.
3: Oh iya, iya. Mpok Nova Jakarta ya.
2: Iya, kita mah Jakarta.
3: Jakarta ya,
2: harus
3: Mpok ya.
2: Iya. Nah kalau di sana siapa sapaan pendengar penyiarnya, Kak Alis?
3: Biasa sih banyak sih Pok ya, kadang kakak, kadang mbak, kalau saya mah dipanggil Ci aja.
2: Ci. Oh Ci aja.
3: Iya,
2: Ci Elis ya. Kadang kalau gitu, cuacanya gimana Jambi?
3: Jambi, 2 bulan terakhir panasnya pol.
2: Oh sama, iya, kayak Jakarta.
3: Iya.
2: Tapi gak ada yang Jambi. Aneh-aneh kan di Jambi ya, kayak pembakaran lahan, apa segala macem.
3: Itu mah banyak.
2: Aduh.
3: Jangan ditanya, mas, setiap kabupaten mah ada.
2: Jangan dong. Iya. Udah cuacanya panas, ada pembakaran ini ya, pembakaran lahan.
3: Iya, karhut lah.
2: Pok. Iya.
3: Karhut lah. Gitu
2: ini ya. Kan dampaknya berbahaya ya.
3: Iya, sangat-sangat
2: berbahaya. Iya dah, mudah-mudahan aman dan terkendali Jambi ya, Kak Alis.
3: Insya Allah, insya Allah.
2: Hari ini menghadirkan dua narasumber kita, Pak Adi Santoso dan Kak Kalisa Juliandri Ningrum ya.
3: Iya, benar.
2: Mereka ini kayaknya belum tampak di sini, hadir di studio atau?
3: Ada sih sebenarnya, tapi sebentar lagi kayaknya.
2: Oh, belum datang?
3: Lagi di jalan.
2: Dua-duanya belum datang.
3: Oh,
2: Oke. Dua-duanya belum hadir ya. Yeah. Semoga secepatnya hadir nanti ya.
3: Kayaknya udah pada deket tuh.
2: Oke. Emang barengan datangnya berdua ini? Mahasiswa kayaknya. Sama dosennya?
3: Iya.
2: Oke gitu ya, mahasiswa mahasiswa sama dosennya gitu ya.
3: Iya.
2: Iya, nanti kita ngebahas tentang teater boneka raksasa Angso Duo.
3: Iya, benar.
2: Ini teater yang di dalamnya ada mereka berdua ini gitu ya. Iya enggak sih?
3: Kemungkinan.
2: Ya, tidak bisa dipastikan karena orangnya belum datang.
3: Kemungkinan kok ini ya.
2: Oke gitu. Dah. Nanti kita bakal ngobrol berdua. Boleh nanti ke Jambi di teleponnya, nomor telepon yang bisa dihubungi berapa, Ci Elis?
3: Di 0811-6707-9920.
2: Untuk WhatsApp ada?
3: Iya, sama.
2: Sama gitu. Ya. Boleh ya. Diulang lagi?
3: 0811-6707-9920.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya di 02135-04510 atau di 0812-1124-928 gitu ya. Silakan nanti yang mau gabung atau mungkin barangkali sebelum narasumber kita hadir boleh titip pertanyaan dulu sama kita gitu ya.
3: Iya.
2: Nanti
3: yang
2: pas
3: jelas bukan kita yang jawab.
2: Nah,
3: ya.
2: Itu dia. Jadi nanti pas narasumbernya hadir langsung kita tanyakan gitu ya. Kita balik dah sesinya. Sesi pertanyaan kita hadirkan kan di awal atau di depan. Nanti biar enak narasumber kita menerangkan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dari pendengar. Di Jambi sudah ada Cielis?
3: Belum ini.
2: Ya. Kita coba lihat ke WhatsApp tadi dulu. Kayaknya ada deh yang WhatsApp. Sebentar saya coba dulu. Masih ada enggak sih yang WhatsApp? Sepertinya tadi ada yang WhatsApp. Oke, di Jakarta sudah ada yang kerangkring-kerangkring, saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalimantan Timur hadir panas pol.
2: Kalimantan Timur hadir panas pol.
4: Apa ini? Artinya temanya baru terbuka radio nih.
2: Aduh, kenapa radio dibuka-buka? Radio bukan dibuka, didengerin.
4: Didengerin benar itu.
2: Oh, didengerin benar. Ayah kira ya, kagak didengerin. Abang sapa dulu dah bang, yang ada di Jambi ada Cielis di sana.
4: Ya Cielis di Jambi, apa ini temanya nih?
2: Cielis, tolong terangkan.
3: Ya. Oke, okay, temanya di siang hari ini boneka raksasa Angso Duo.
2: Pernah lihat nggak boneka raksasa?
3: Iya.
4: Pernah nggak sih? Tapi di Jambi tuh.
2: Iya di Jambi.
4: Oh, belum pernah lihat itu. Jakarta, itu apa untuk...
2: Jakarta ada juga boneka raksasanya, ondel-ondel.
4: Iya, ondel-ondel. Nah, itu untuk artinya mengusir di pertanian kah? Atau memang ikonnya ada ini, Jambi?
2: Jambi. Atau hanya cerita legenda doang gitu ya?
4: Ya, cerita legenda ya. Kayak Malin Kundang lah.
2: Iya, benar-benar. Kalau di Kalimantan ada nggak yang sejenis cerita-cerita kayak gitu?
4: Oh, sekarang ini nggak ada kayaknya. Paling sekarang ada patung pesut aja itu yang ramai itu. Pesut itu kan langka sudah.
2: Patung apa?
3: Besut.
4: Pesut.
2: Pesut.
4: Oh, ikan pesut itu kayak lumba-lumba po.
2: Oh, ayo kirain kalau misalnya hidung, kalau yang ke dalam apa namanya? Itu pesek ya? Pesek. Beda ya?
4: Wah, ini menghina aja nih, mau hidung ayo pesek. Aduh,
2: kagak. Ayo bareng. Kita ngobrol dari tadi tapi belum tahu siapa yang masuk ya, Celis ya.
4: Iya dah. Kalau gitu ayo yang nyimak aja. Terima kasih dari Jambi.
2: Dari siapa dulu, Bang?
3: Iya, dari siapa?
4: Dari nih? Bang Mamat.
2: Aduh, Bang Mamat.
4: Yang paling cepat.
2: Iya, mohon maaf.
4: Yang suaranya yang dirindukan. Aduh. Yang dengar suaranya pasti berpahala itu, Mpo.
2: Amin. Tapi ayo kok makin lapar gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamat, terima kasih. Ada Bang Mamat.
3: Tadi sih dari Jambi ada, terus ada hilang lagi. Ini kita coba aja ya, Pok, ya.
2: Silakan, Celis. Silakan.
3: Iya. Halo, selamat siang.
5: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya pun. Dari mana? Lampung nih kayaknya nih.
5: Betul, Sally.
3: Oh, ini Babang Tampan ya? Halo?
2: Hilang dah kayaknya.
3: Halo? Iya.
5: Dengan Edo, Cek.
3: Dengan siapa ini? Babang Tampan bukan?
5: Edo.
3: Oh, Edo. Oke, Edo. Iya, Do. Putus-putus, kabarnya sih baik aja nih.
2: Iya, suaranya terputus-putus, ya, Bang Edo. Bang Edo pasti temannya Ere gitu ya, abis Do, Re gitu kan.
3: Mi juga temannya. Betul,
5: kok ini tahu aja sih,
2: Pak. Iya tahu, kan kita udah kenal lama.
5: Iya.

0: Ada juga boneka ondel-ondel yang dalamnya orang.
1: Gambarnya boneka tapi dalamnya manusia gitu ya.
2: Iya.
1: Ya udah lah, itu aja lah pertanyaannya.
2: Apa? Yang kedua?
1: Yang kedua itu ya udah nanya aja.
0: Oh, tadi nanya boneka itu isinya manusia gitu doang.
1: Yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya. Buat iya, buat yang gabung di WhatsApp-nya Pro 4 Jakarta, kita cuma bisa chatan lewat WhatsApp ya. Bang Gilang kalau mau gabung di chat aja ya, Bang, karena feeder WhatsApp kita dipakai untuk Zoom. Baik, kita informasikan lagi CLIS nomor telepon dari Jambi.
2: Oke, jadi bisa ke nomor telepon 0811-6707-9920. Ini kayaknya ada penelpon lagi nih, Po.
0: Silakan, CLIS.
2: Ya, boleh ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, Assalamualaikum, CLIS.
2: Waalaikumsalam.
3: Yang cantik, yang belam-belam.
2: Yang belam-belam tuh bukannya ponoma.
0: Bisa-bisanya memindahkan gitu ya. Saya sudah capek-capek mengambil gelar itu, pakai bubur merah, bubur putih, main dipindah-pindah aja nih sama orang.
2: Iya, nih. Ini Ayu ya?
3: Apa-apa sekali.
2: Iya, ini Ayu bukan?
0: Bukan, Ica ini mah.
2: Siapa ya?
0: Ica.
2: Ica di dinding ini.
0: Iya, Ica di dinding.
2: Iya, Ca, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik, panas.
2: Iya, panas-panas juga di sini mah.
3: Halo, Ponoma.
0: Halo, Ca.
3: Itu kalau telepon ke sini.
0: Kenapa?
3: Itu kayak apa ya, kayak terpantul-pantul gitu ya, kalau nggak jelas, bukan telepon Ponoma.
0: Apa suaranya Ponoma ke Ica?
2: Mantul.
3: Kayak nggak bagus, kayak terpantul-pantul.
0: Suara siapa?
3: Ya.
0: Oh, suaranya Ica. Iya, Mpok Nova juga ngedengerin dari teleponnya Jambi kurang bagus kayaknya suaranya terdengar.
2: Oh, kurang bagus ya.
3: Kalau telepon ke Nova bagus, semuanya bagus. Tapi kalau yang lain kayak begini deh.
0: Ya okay. Mungkin bisa nanti diutak-atik lagi sama tim teknik yang ada di Bandung. Ya. Langsung aja dulu, Ca.
2: Pertanyaannya apa?
3: Aku nanya tadi kalau angsa ya.
2: Angso ya, angsa kalau Indonesia mah angsa.
3: Angsa itu mana sih?
0: Angsa itu yang lehernya panjang.
2: Yang putih, iya.
0: Yang putih angsa. Yang pernah ngigigitin Ica, pernah kagak digigitin angsa?
2: Disosor.
0: Iya.
2: Ya.
0: Ih, malah ketawa geli. Oh, berarti dia pernah punya pengalaman, Cialis.
2: Dengan angsa.
0: Iya.
3: Di sini kan ada angsa.
0: Oh, enggak ada.
3: Bebek.
0: Oh, ada. Beda itu mah bebek sama angsa.
3: Bebek.
0: Bebek mah entok, Ya kalau bebek lehernya pendek kayak itik, itik dah, iya.
3: Aku lesu. Nyimak aja deh.
0: Okay. Oh, nyimak aja. Oke. Okay. Enggak ada pertanyaan nih.
3: Pertanyaannya untuk Pak Nova.
0: Untung Pak Nova. Apa coba?
3: Kalau dompet bisa ngomong.
0: Itu lagi udah berlalu, Cak. Oke okay, deh, Cak.
2: Yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, kayaknya narasumber saya udah ada di studio nih.
0: Oke, narasumbernya sudah hadir di studio ya. Silakan CLIS, karena narasumbernya sudah hadir, sudah siapkah untuk dimintai keterangan?
2: Dimintai. Udah.
0: Sudah siap dimintai keterangan ya.
2: Sudah.
0: Boleh kameranya di ke ininya dulu, ke narasumbernya dulu?
2: Oke, kameranya ke narasumbernya dulu.
0: Boleh kameranya ke narasumbernya dulu, saya mau say hello dulu sama narasumber yang ada di Jambi ya.
2: Oke, silakan rekan teknik nih. Kameranya ke narasumbernya.
0: Di zoom dulu kameranya ke narasumbernya biar pendengar dan juga penonton ya. RRI Net bisa lihat langsung gitu ya, bahwasanya narasumbernya sudah hadir dari RRI Jambi.
2: Oke. Ya, gimana nih rekan kita?
0: Oh, enggak bisa. Enggak ya, belum ke itu ya.

0: Iya, kayaknya belum nih Ponopa.
1: Iya,
0: Iya,
1: kan nggak
0: boleh
1: enak loh kalau
0: kita
1: ngobrol nggak ada wajahnya.
0: Bener,
1: Iya, tapi
0: bener.
1: saya sapa dulu lah Pak Adi Santoso.
0: Boleh.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nah,
0: Waalaikumsalam.
1: suaranya gagap gempita loh, luar biasa. Emang orang seni drama sendera Tasik ya Pak Adi ya.
2: Betul, Ponova.
1: Oke. Pak Adi bisa lihat wajah cantik saya, tapi saya tidak bisa lihat wajah gantengnya Pak Adi. Wah, nggak adil ini namanya.
0: Belum kelihatan ya.
1: Belum
0: Iya.
1: kelihatan. Terus udah hadirkah di studio si cantik Kalisa Juliandra Ningrum?
3: Sudah.
1: Sudah. Juli
3: Iya.
1: apa Yuli?
3: Juliandri.
1: Oh Juli, oh Juliandri ya, bukan
3: Iya.
1: Juliandra.
3: Soalnya
1: Juliandra cowok
3: lahirnya
1: ya.
3: di bulan Juli.
1: Oh iya, benar-benar. Oke deh. Celis, langsung saja bersama narasumber kita ngobrol tentang teater boneka raksasa Angso
0: Iya.
1: Duo.
0: Baik.
1: 10 menit ya,
0: Oke.
1: barangkali untuk ngobrol dulu, nanti kita break sejenak di menit 45, kita kembali lagi untuk buka line telepon atau mungkin
0: Oke.
1: pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan sama pendengar kita ditanyakan lagi.
0: Oke, baik.
1: Silakan Celis.
0: Baik. Terima kasih Pak Nova dan pendengar pendengar Perumpat di manapun Anda berada. Saat ini saya sudah bersama narasumber yang mana saya perkenalkan dulu ada Bang Adi Santoso. Saya panggil Bang Abang aja ya. Bang Adi Santoso, beliau adalah dosen program studi seni drama tari dan musik dari Universitas Jambi. Selamat siang nih Bang Adi.
2: Selamat siang.
0: Kayaknya udah 2 kali ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tapi baru ke Indonesia baru sekali kayaknya.
2: Iya, kesempatan.
0: Kemarin ke Balaja Sumba ya.
2: Iya.
0: Baik, kemudian juga ada adik Kalisa Juliandri Ningrum.
3: Yeah.
0: Iya, tim produksi teater boneka raksasa Angso Duo ya.
3: Iya. Yeah.
0: Mungkin salah satu pemainnya juga kali ya.
3: Kalau saya itu sebagai narator.
0: Oh, naratornya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang Adi, Mbak Indri
3: Boleh, boleh.
0: mengenai teater boneka raksasa Angso Duo. Karena bagi sebagian masyarakat Jambi ya, terutama mungkin ini baru pertama kali ya. Mungkin baru pertama lihat kemarin mungkin ya di pawai budaya kita kemarin ya. Nah, boleh dong cerita-cerita bagaimana nih sejarahnya, kenapa kok ada boneka raksasa? Karena saya dengar sih tingginya lumayan dari kita ya, bisa sampai
3: Yeah.
0: 3 meter ya. Oke, silakan siapa nih yang cerita nih? Bang Adi, Bang Adi mungkin ya.
2: Ya, terima kasih.
0: Silakan.
2: Sebelumnya, selamat siang para pendengar Pro 4 RRI di seluruh Indonesia. Sebelum mulai, kita barangkali karena masih suasana HUT RI,
0: Iya.
2: tak lupa mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teater Boneka Raksasa Angso Duo ini adalah suatu kegiatan kolaborasi dari lintas sektoral. Saya sendiri kebetulan dari pihak akademisi Universitas Jambi dan ada saudari Indri dari pihak sanggar kelompok masyarakat penggiat seni teater khususnya, sehingga di sini kami coba untuk berkolaborasi membentuk suatu penciptaan karya teater boneka raksasa yang memang tingginya kalau dari orang kayu hitam dan Mayang Mangura itu 3 meter. Tokoh-tokohnya itu berkaitan dengan cerita rakyat Angso Duo. Jadi ada Angso Duonya. Angso Duonya sendiri itu tingginya 2 meter.
0: Si Angso Duonya
2: Angso
0: sendiri.
2: Duonya sendiri
0: Berarti
2: tingginya
0: 2
2: 2
0: itu
2: meter.
0: tingginya 2 meter lebih gitu.
2: Iya, 2 meter. Dan memang tadi kami sudah sempat mendengarkan ya, ya sebelumnya itu di sini memang ada manusia yang mengendalikan di dalam seperti itu.
0: Iya.
2: Jadi memang ini hasil kolaborasi dari lintas sektoral. Kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, skemanya dari program inovasi seni Nusantara tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang artinya di sini memang ada hal yang paling penting yaitu pemberdayaan masyarakat. Begitu Ibu.
0: Dari sejarahnya itu ya.
2: Betul,
0: berangkat dari apa tadi
2: cerita rakyat.
0: Terus tingginya juga berdasarkan dari apa sejarah kita punya legenda gitu
2: Betul,
0: ya.
2: betul. Sehingga dinamakan raksasa memang besar-besar. Ada tokoh apa, ada karakter Raja Buaya Batanghari. Itu Raja Buaya Batanghari tingginya aja dari kaki ke badan atas itu 1,8 meter.
0: Dari sampai
2: kaki.
0: ke moncongnya mungkin ya.
2: Bukan.
0: Apa?
2: Kalau dari moncongnya ke ekornya itu sekitar 7 sampai 8 meter.
0: Iya, berarti kalau dia berdiri begini ya, tingginya ya.
2: Berdiri tingginya itu
0: 1,8.
2: 1,8.
0: Berarti hampir sama tinggi kita dong.
2: Lebih malah. Saya kelelep di situ.
0: Iya.
2: Ada juga ular bide.
0: Ular bide.
2: Ular bide kan dekat sekali ya dengan cerita rakyat Jambi. Itu ular bide itu dia tingginya 2 meter lebih, 2,5 meter. Panjangnya 9 meter.
0: Panjang, lebih panjang lagi lebih dari buayanya yang tadi ya.
2: Ada lagi bulus labi-labi. Labi-labi itu tentang kebijaksanaan. Labi-labi sendiri lebarnya itu, lebarnya tubuhnya saja sampai dengan 2,5 meter sampai 3 meter.
0: Wah, penuh dong aspal kalau dia pawai.
2: Pawai sangat seru sekali.
0: Iya.
2: Itu. Dan kemarin kita kebetulan dapat apresiasi untuk mengikuti pawai pembangunan dari pemerintah, daerah Provinsi Jambi. Dan di situ berjejer orang kan menyaksikan dan bisa langsung merasakan dari yang selama ini sifatnya naratif, cerita, dan ini dihidupkan angso duonya. Jadi anak-anak, ibu-ibu itu senang sekali. Dia bisa menyentuh, bisa meraba, bisa langsung memegang itu kepalanya walaupun terbuat dari spon Eva ya, gabus ya. Tapi pada akhirnya, ini cerita rakyatnya hidup dan mereka senang sekali ada interaksi gitu.
0: Jadi sebenarnya berangkat dari yang Bang Adi ceritakan, maka diciptakanlah teater ini gitu ya. Itu proses pembuatannya gimana Bang Adi? Kan gede-gede semua tuh.
2: Nah, itu dia barangkali bisa dijelaskan.
0: Iya, mungkin Indri. Mbak Indri ya. Mbak Indri ini sebagai apa? Narasinya juga ya, naratornya.
3: Sebagai narator dan juga
0: tim produksinya juga gitu. Nah, ini kan ukurannya besar-besar nih, raksasa nih. Emang satu boneka itu berapa lama mengerjakannya gitu?
3: Nah, untuk pengerjaan tiap bonekanya itu sebenarnya nggak ngerjain satu-satu, tapi berbarengan sekaligus.
0: Berbarengan?
3: Iya. Kita sebagai tim produksi itu ada membagi-bagi job setiap orang gitu. Misalkan saya itu kerjaannya mengurus boneka dari Angsa Duo gitu. Nanti saya dan teman-teman saya yang mengurus boneka Angsa Duo
0: mulai dari bikin sampai selesai.
3: Iya. Dan juga kalau misalkan ada dari tim boneka lain nih, misal lagi bikin ular bide, dan dia ada kesulitan tuh. Nah, kami bisa biasanya juga kami saling membantu, jadi saling membantu dan saling membantu.
0: Iya. Jadi dari satu produksi kayak Angso 2-nya sendiri itu berapa lama tuh Mbak Indri? Kan tingginya sampai 2,5 meter ya?
3: Untuk berapa lamanya itu ya, kami kalau dari tim produksi itu sudah memulai proses pembuatan artistiknya itu selama kurang lebih 2 bulan.
0: Jadi sudah ada perencanaan dulu ya 2 bulan sebelumnya.
3: Cara kami membuat bonekanya itu sendiri nggak langsung, kami tahu ini harus 3D langsung begini, set selesai.
0: Enggak gitu.
3: Jadi pertama-tama kami tuh harus mengetahui gitu loh dari tim produksi itu bentuknya gimana, strukturnya gimana, lengkungannya seperti apa. Setelah itu nanti kami akan rencanakan dengan membuat form Eva 2D-nya dulu. Jadi setelah bentuk 2D-nya dibikin dan selesai dibuat itu, barulah kami pasang-pasang lagi penyangganya, lalu tempat untuk dalangnya berdiri. Nah itu kami akhirnya setelah kami selesaikan akan menjadi bentuk rangka 3D.
0: Gitu ya. Jadi berproses sebenarnya ya. Dan harus detail kayaknya ya. Karena kalau misalnya nggak detail, ntar yang main di dalam salah injak ya. Nah kan tingginya tinggi nih, bisa sampai 3 meteran. Nah mungkin pemainnya kan mungkin tingginya nggak sampai 3 meteran nih ya Bang Adi ya. Nah ini gimana nih biar si pemain bisa sama tinggi dengan ya boneka yang digunakan.
3: Jadi kalau untuk yang tingginya 3 meter itu tuh ada yang namanya boneka orang kayu hitam dan putri Mayang Mangurai. Nah jadi itu karena dia tingginya 3 meter ya, dan dia tuh harus menggunakan alat bantu yang dimana alat bantunya itu engrang. Yang engrangnya itu kami dari tim produksi itu membikin sendiri. Nah jadi itu juga di membutuhkan latihan, membutuhkan mental juga, dan juga keseimbangan yang pastinya itu sulit juga untuk dilatihnya gitu. Nah, jadi orangnya itu nggak perlu sampai tingginya 3 meter gitu kan, karena kalau tingginya 3 meter kan nggak bakal sanggup gitu ya. Tapi untuk yang boneka-boneka lain seperti yang Angso Duo itu kan tingginya kan sekitar 2 meter atau 3 meter gitu kan. Jadi nanti ada tempat yang disediakan khusus untuk dalang bonekanya itu. Jadi mereka itu nanti masuk dari bawah, kemudian mereka akan membawa boneka yang mereka kendalikan itu. Nah jadi mereka berdiri di situ dan itu masih kelihatan.
0: Masih kelihatan.
3: Iya masih kelihatan. Ada juga yang udah kelelep sampai kepala juga. Gitu.
0: Oh gitu ada. Iya. Oh jadi bukan berarti selama pawai kemarin ini ya Bang Adi ya, mereka itu tetap di atas egrang itu. Atau ada pas istirahatnya udah turun dulu gitu?
2: Iya, ada,
0: gitu ya.
2: Ada istirahatnya memang ada karena ceritanya sesuai dengan scene-nya, maksudnya dengan adegannya. Ketika pas adegannya orang kayu hitam dan Mayang Mangurai, baru kemudian dia
0: masuk ke dalam
2: masuk,
0: itu.
2: Selebihnya dibagi-bagi hampir 25 dari anggota sanggar teater tour ini
0: turun semua,
2: terlibat semuanya untuk membuat. Tadi yang sampaikan itu bagi-bagi kelompok gitu, membuatnya.
0: Betul. Terus untuk menjaganya pas misalnya tampil ini dijagain nggak tuh boneka?
3: Untuk penampilan dari Puspa Ragam itu,
0: iya kayak kemarin itu ya, kan?
3: Kami kan dari tim produksi dari boneka raksasa itu ada penampilan Puspa Ragam Negeriku di Taman Budaya.
0: Taman Budaya ya.
3: Nah itu kami menampilkan itu tuh 2 hari, 2 malam di tanggal 31 Juli dan di tanggal 1 Agustus. Nah, sisanya itu kami dijaganya itu gimana ya? Jadi kan secara keseluruhan boneka itu kan dibentuknya ada yang dari lem tembak gitu.
0: Oh, okay.
3: Nah, jadi
0: gak kuat kali lem tembak.
3: Iya, jadi kan kalau di Taman Budaya Jambi itu kan mungkin cuacanya panas gitu kan dan juga tidak ada yang kanopi untuk menutupkan secara khusus dan keseluruhan. Jadi setiap hari itu setelah kami menampil itu ada bagi-bagi sesi gitu untuk yang menjaga boneka di Taman Budaya Jambi itu.
0: Oh gitu.
3: Jadi kadang setelah kami datang dan melihat itu kadang ada lemnya yang meleleh
0: gitu. Gitu ya,
3: karena kan lem tembak kan nggak bisa kena panas gitu ya kan. Dan juga ada juga yang beberapa strukturnya lepas, tapi kemudian bisa kami
0: diperbaiki
3: di tempat,
0: ya, gitu ya. Jadi apa ya, kayak ini kan baru pertama mungkin ya di kota di Jambi lah ya Bang Adi ya, karena kan selama ini kan kita nggak ada, mungkin juga masyarakat tidak tahu yang mana Putri Pinang Masa, yang Angso 2 nya seperti apa gitu kan. Dan berarti kalau Angso 2 tuh yang dia memang berdua begitu ya?
2: Memang karakternya
0: Angsonya satu-satu. Terus yang dari Ular Bide tadi juga karakter ya, dari satu legenda cerita negeri kita ya, seperti itu. Nah sebenarnya tantangan dari para penggerak boneka ini apa sih? Ada nggak sih misal aku takut jatuh nih nanti kalau ketinggian seperti itu? Karena kan tinggi kan, pakai egrang lagi kan gitu. Gimana? Ada nggak sih yang ngeluh begitu?
3: Pastinya ada sih.
0: Ada.
3: Terutama tuh yang main di boneka orang kaya hitam dan Mayang Mangurai. Itu kan karena tingginya masif gitu ya, 3 meter. Dan pasti yang ditakutkan para dalang khususnya boneka orang kaya hitam sama Mayang Mangurai itu pastinya takut jatuh pasti, karena kan dia tinggi dan juga jalanan di Taman Budaya Jambi itu pastinya nggak selalu lurus gitu. Jadi walaupun sudah berlatihan berbulan-bulan atau bahkan lama gitu ya, tapi pastinya ada ketakutan sendiri gitu. Kayak, aduh bisa nggak ya ini pasti. Dan juga kalau dari boneka-boneka yang lain atau aktornya dari kami itu di acara Puspa Ragam Negeriku itu tuh kami juga menampilkan bukan cuma bonekanya aja tapi aktor yang benar-benar aktor. Nah aktornya itu terdiri dari orang kaya hitamnya sama putri Mayang Mangurainya dan itu memang aktornya manusia. Dan aktornya itu berdiri di atas perahu. Nah jadi kami juga membuat bukan hanya boneka tetapi juga kami membuat
0: aktornya itu ditampilkan gitu ya.
3: Iya, dan aktornya itu berada di atas perahu. Kami membuat perahu yang dimana perahunya itu juga ada rodanya sebenarnya tapi ditutupin rodanya ya. Dan itu mungkin aktornya juga pasti ada rasa cemas gitu bagaimana kalau misalkan mereka kesandung atau mungkin jatuh. Cuman alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali
0: sampai sekarang. Sebenarnya udah berapa lama sih Bang Adi adanya teater boneka raksasa Angso 2 ini?
2: 2 bulan ini Bu.
0: Oh baru 2 bulan.
2: Iya 2 bulan ini. Memang ide awalnya itu dia bagaimana kita menghidupkan tubuh baru pada cerita-cerita rakyat. Baik Jambi ataupun Indonesia kan kaya tuh akan cerita rakyat, legenda,
0: banyak
2: dongeng
0: sih,
2: banyak. Apalagi Jambi, nggak miskin sama sekali. Dan hanya di Jambi lah ini dia tuh, Angso 2 itu memang punya kedudukan yang istimewa karena terbentuknya daripada negeri Jambi itu dari Angso 2. Sehingga idenya bagaimana ya kita coba untuk mengkreasikan, transformasikan si cerita rakyat Angso 2 ini dia. Ada ilustrasi, sudah ada, lukis sudah ada. Barangkali cosplay juga barangkali sudah ada. Oh ini coba kita bentuk baru teater boneka raksasa. Kalau di Jakarta barangkali ada ondel-ondel seperti itu dia tuh. Tapi di sini base-nya adalah si Angso Duo, sehingga ketika Angso Duo ini hadir, tadi ibu barangkali itu bagaimana ketika tampil? Nah itu orang pada ngerubunin semua jadi kayak apa?
0: Iya gimana tuh ya kemarin ya, balik katakan kemarin kan
2: iya,
0: kan?
2: Itu.
0: mungkin kebingungan nih dat yang di dalam boneka kali ya, memelangkah mau gimana? Kiri kanannya rame orang gitu ya.
2: Hampir ruang geraknya, jadi kami kebetulan kan ketika ada pemain yang tidak membawa boneka, dia coba untuk mohon maaf gitu, dia untuk memberikan pengamanan sedikit kepada penonton takut nanti terkendala terkena gitu. Jadi memang semuanya itu hampir mendekati mendekati ruang pertunjukan dan kami pun tidak nyangka akan dapat
0: seperti itu tanggapan dari masyarakat ya. Dan antusias ya. Terus apa namanya pertunjukannya itu musiknya musik masuk semua daerah ya atau daerah kita aja?
2: Jambi.
0: Nah waktu tampil di depan gubernur kemarin kita nampilin apa nih Bang Adi?
2: Yang waktu pawai.
0: Iya.
2: Waktu pawai kita menghadirkan Angso Duo-nya saja.
0: Yang lain nggak ada?
2: Nggak ada.
0: Hanya Angso Duo. Padahal sebenarnya mungkin orang pengen lihat ular bide itu kali ya, sama buayanya.
2: Tapi kita bisa bayangkan karena pawai itu kan banyak sekali, pawai budayanya banyak sekali gitu. Tapi dari kemarin kami bisa melihat, wah luar biasa antusiasme dari masyarakat itu untuk sesuatu hal yang baru, apalagi berangkat daripada budaya, sehingga melihat itu Angso Duo, itu Angso Duo, yang biasanya mohon maaf, Angso Duo-nya itu kan patung gitu ya, patung-patung, dan ini kemudian bisa mereka sentuh, bisa berinteraksi, dan memang bentuknya Angso Duo,
0: Angso Duo asli. Nah bahannya sendiri apa tuh? Tadi lupa nanya.
2: Bahan material utamanya spon eva atau busa atom. Sehingga semua teman-teman dari teater tur ini bisa membuatnya. Jadi konstruksinya itu pada bisa membuatnya. Tadi Indri bilang dengan lem tembak, dipotong, itu kemudian dirangkai. Dan itu memastikan bahwa pada akhirnya semua tim daripada teater tur itu, dia itu bisa memang. Dan ini memang menjadi karya bersama, bukan karya literal. Semuanya ada peran serta dalam pembuatan
0: teater boneka raksasa. Nah, untuk anggotanya sendiri itu direkrut dari mana tuh Bang Adi? Mungkin Adi Indri kali ya.
3: Untuk rekrutmennya itu setelah ada pementasan itu langsung direkrut dengan kakak-kakak yang ada di komunitas teater tour itu. Jadi direkrutnya itu berbagai kalangan dari kuliahan dan juga ada juga anak SMA atau sekolahan, ada dari SMA, SMK, MAN gitu. Nah, jadi disitulah jadi anggota-anggotanya juga bercampur, ada yang kakak-kakak, ada yang abang-abang, dan saya sendiri itu sebenarnya masih SMA.
0: Iya.
3: Jadi saya belum kuliah. Dan juga akhirnya karena ada banyak golongan-golongan itu, ada dari kuliah, ada juga yang dari sekolah. Jadi jadwal-jadwalnya juga untuk menyesuaikan untuk latihannya itu biasanya juga gak selalu lancar. Ada pastinya hambatan-hambatan yang ada gitu saat kita mau melaksanakan jadwal latihan.
0: Iya. Dan sejauh ini 2 bulan terakhir reaksi atau tanggapan dari anak-anak muda sekarang khususnya yang Kota Jambi ini gimana nih Bang Adi? Responsifkah atau gimana atau udahlah begitu aja gitu?
2: Malah yang tidak disangka itu dari ibu-ibu.
0: Dari ibu-ibu?
2: Ibu-ibu, karena ketika pawai atau pagelaran kemarin, ibu-ibu dengan anak. Nah, anak-anaknya yang mau foto, yang mau pegang, yang mau main di situ, ibu.
0: Itu hanya dari Angso Duo ya. Belum lagi misalnya nanti hadir semua nih ya bonekanya. Seperti itu ya. Pasti antusiasnya anak-anak pasti ingin luar biasa mungkin seperti itu ya. Nah kemarin kan memperkenalkan itu. Nah untuk selanjutnya bagaimana nih dari teater sendiri untuk memperkenalkan lebih luas boneka raksasa Angso Duo ini? Apakah akan terus adakan acara atau seperti apa nih?
3: Jadi kalau misalkan cara pengembangannya berarti
0: nah itu biar kami, dikenal gitu
3: ya. Untuk memperkenalkan lebih banyak lagi ya ke masyarakat. Nah itu pastinya kami akan mengembangkan dari kaminya dulu. Itu persiapan dari tim produksinya itu bagaimana, atau misalkan adakah kendala terkait boneka-bonekanya gitu, misalkan mereka kesulitan membawanya gitu. Dan kalau sudah clear masalah itu, mungkin kami akan coba untuk memperkenalkan ke masyarakat itu dengan menementaskan pementasan boneka raksasa Angso Duo ini ke acara-acara yang mungkin besar gitu, atau nggak sekedar besar, mungkin bisa acara sekolah juga nggak apa-apa gitu.
0: Oh, gitu.
3: Karena tujuan dari boneka raksasa Angso Duo ini untuk memperkenalkan, untuk mengenalkan gitu ke generasi-generasi baru, bahkan generasi-generasi yang tua juga, supaya gimana caranya Angso Duo ini dan cerita-cerita rakyat lainnya, Arang Kayo Hitam, Mayang Mangurai, dan juga Ular Bide, Tanpa Malenggang, itu semua tuh akan dikenal dan diingat tuh melalui visualnya juga gitu. Jadi bukan sekedar mengingatnya dengan oh cerita itu tuh ceritanya kan narasi-narasi gitu-gitu aja gitu. Nah, kami tuh ingin memperkenalkan secara luas bahwasannya ada juga loh metode untuk memperkenalkan, menurunkan cerita rakyat itu dengan cara visual atau cara yang baru.
0: Dengan gitu. Cara yang baru. Jadi dengan yang baru-baru pasti masyarakat juga kepingin tahu juga nih ya, yang baru itu seperti apa gitu ya. Dan ternyata kemarin sudah ditunjukkan gitu ya. Namun sayangnya semua boneka nggak turun kemarin ya Bang Adi ya. Kalau misalnya kemarin turun semua, mungkin nggak selesai sampai jam 12 deh. Saking panjangnya ya, iya. Terus tantangan untuk melestarikan kesenian seperti ini ada nggak tantangannya ke depannya bakalan? Pasti ada kayaknya ya.
2: Tantangannya pasti karena ukurannya ibu, baik lagi ukurannya memang karena sesuai dengan namanya teater boneka raksasa besar-besar. Tapi pada akhirnya memang pertunjukan ini khusus pertunjukan ruang publik di ruang terbuka, seperti jalanan kemarin pawai, termasuk juga di Pusparagam kan di luar seperti itu. Nah, setelah pentas itulah kemudian antusiasme masyarakat ingin berfoto, bahkan mau ada juga saya mau dong jadi dalangnya masuk ke dalam nyobain. Lumayan ya. pada akhirnya sebetulnya proses kreatif itu tidak ada yang instan. Jadi pada akhirnya betul pada akhirnya dari
0: kalau misalnya mereka sudah tahu pasti mereka akan ikut bergabung gitu ya. Iya, karena kan asik gitu ya. Apalagi mungkin yang di dalam harus punya nyali juga nih, harus berada di kondisi yang agak tinggi gitu kan, harus naik egrang gitu ya. Kalau nggak pintar-pintar main egrang mungkin nggak bisa ya. Bakalan jatuh seperti itu. Nah, selain menampilkan seperti yang kemarin udah di media sosial, apakah juga dipromosikan atau di ini?
3: Ada. Jadi kami dari teater boneka raksasa ini punya Instagram.
0: Oh, punya. Iya, apa punya tuh Instagram. IG-nya?
3: Namanya tuh Teater Boneka Raksasa
0: Angso Duo.
3: Ya, boneka raksasa boneka. _ Angso Duo.
0: Angso Duo ya. Berarti bisa dilihat dulu di situ gitu. Nah, untuk kedepannya nih nanti apa nih Bang Adi? Apakah akan mengadakan event tertentu atau kan nggak lama lagi juga tahun berganti, biasanya ulang tahun Jambi. Betul, ya, gimana nih, apakah udah punya planning untuk menampilkan boneka-boneka kita itu atau gimana?
2: Ya, idenya memang kita ingin menjadikan produk ini sebagai produk pariwisata yang berbasis kepada budaya seperti itu dan berkolaborasi dengan sanggar teater tur, sehingga memang ide kami itu pengen seperti kalau misalkan ada event yang continue berkelanjutan, apalagi di Jambi, di kota Jambi punya beberapa ruang publik seperti Banjuran Budayo, di taman-taman di luar, nah di depan juga ada halaman daripada kantor gubernur, sehingga memang kami karena produk ini produk yang bisa direplikasi, diulang kembali dengan cerita yang sama, seperti di pertunjukan yang sama. Jadi memang kami sedang merencanakan dengan teman-teman dari Sanggar Teater Tur itu, bagaimana menjadikan produk ini menjadi produk paket pariwisata nanti, seperti itu.
0: Seperti itu. Berarti kan kalau misalnya kita mau menampilkan kembali, berarti semua boneka itu emang ikut main ya?
2: Iya.
0: Ikut main berarti ya?
2: Iya.
0: Berarti lokasinya juga harus yang luas kayaknya ya? Mungkin bisa di lapangan kantor gubernur, mungkin ya. Memang punya harus luas gitu. Karena kan ukurannya juga besar-besar.
3: Iya.
0: Gitu kan. Saya nggak bisa dibayangin, dia gede banget gitu.
2: Emang besar.
0: Saya mah penasaran dengan buaya sama ular bidenya, Pak.
1: Halo, Celis.
0: Mungkin kedepannya bisa terus berkembang bagaimana dari teaternya sendiri memperkenalkan boneka Angso Duo ini ke masyarakat luas seperti itu ya. Iya. Dan
1: Celis bisa dengarkan saya? Halo. Iya. Wah, kayaknya keenakan ngobrol ini.
0: Iya sih.
1: Iya, dari tadi keenakan ngobrol ya. Tadi kita di menit 45 harusnya sudah break dulu ya.
0: Iya,
1: Ya udah nggak apa-apa. Ini sudah juga di penghujung waktu. Ini mungkin kita minta harapan aja barangkali terakhir buat kedua narasumber kita. Pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita yang tadi sudah terjawabkah semua?
0: Sepertinya sudah, asal usulnya juga. Terus tadi siapa yang main gitu ya. Terus Mbak Ica tadi bilang juga nanya ukurannya juga udah selesai kayaknya.
1: Ini cerita legenda kah atau memang ikon dari Jambi itu juga?
0: Iya, mungkin Bang Adi sih boleh
2: cerita. Iya, ini ikon dari Jambi, Angso Duo dan juga cerita rakyat, legenda proses daripada terbentuknya negeri Jambi, betul.
1: Oh, baik. Berarti ini adalah ikon dari Jambi sekaligus ini juga merupakan sebuah cerita legenda ya. Oke, baiklah kalau begitu. Cielis, ini kayaknya ada yang masuk itu dari mana ya? Dari
0: kita terima aja dulu ya, Pok ya.
1: Dari sebelah sana kah? Waktu kita dari sudah tidak ada, cukup, Cielis. Nanti takutnya mepet dari daerah, kita takutnya nanti mereka ada program lain ya, karena ini dirilai oleh seluruh Indonesia. Baik. Mungkin untuk Bang Adi dan juga Kak Kalisa, silakan apa yang menjadi harapan ke depannya sebagai penutup barangkali.
2: Ya, harapannya teater boneka raksasa tetap berkelanjutan sesuai dengan harapan kita, yaitu untuk menjadikan ini menjadi paket pariwisata. Seperti itu, Ibu.
3: Ya, kalau dari saya sih harapannya ya 11-12 sama Mas Adi ya. Semoga teater boneka
1: raksasa judul lagu ya, 11-12 ya.
3: akan dikenal lebih banyak di kalangan masyarakat karena teater boneka raksasa ini untuk ruang publik.
1: Oke, baik. Dan ini sebenarnya sudah dipentaskan ya, Cielis ya?
0: Udah kemarin ya, yang kemarin itu yang pertama dilihat oleh masyarakat luas ya, selain setelah ragam, puspa ragam kemarin puspa ya, bahannya gitu ya, Pak.
1: Oh, saya kirain ini proyek yang akan digelar, tapi ini bukan ya, berarti ini sudah dipentaskan sebelumnya kemarin ya?
0: Iya.
1: Dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 kah?
0: Benar.
2: Iya, kemarin pawai dan ada puspa ragam negeriku dari Jambi untuk Indonesia.
1: Iya. Oke, proyek kedepannya seperti yang Cielis tanya tadi, dalam waktu dekat?
2: Iya, dalam waktu dekat kami sedang mempersiapkan juga untuk pentas di ruang publik yang lainnya, Ibu. Termasuk karena ini masih suasana HUT RI, jadi kami sedang mempersiapkan untuk pentas di ruang publik yang lainnya.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Cielis, ini karena waktu juga yang memisahkan kita. Ini sudah di menit 52. Bang Adi, tadi saya panggilnya Pak Adi, tapi karena Cielis panggilnya Bang Adi, saya ikutan panggil Abang gitu ya. Biar ini berkeadilan dan berkedaulatan yang merata gitu ya, sesuai dengan temanya HUT RI. Baik, Bang Adi, terima kasih.
2: Ya, kembali kasih.
1: Ya, Kak Kalisa, terima kasih.
3: Sama-sama, terima kasih kembali.
1: Ya, Cielis, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman yang ada di RRI Jambi ya.
0: Sama-sama, Mpok Nopa. Salam juga buat teman-teman di Jakarta. Sehat-sehat selalu.
1: Amin.
0: Tetap semangat.
1: Amin, Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan sukses untuk Jambi ya.
0: Iya, terima kasih, Pok.
1: Yo, Abang Pok, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Jambi tentang Teater Boneka Raksasa Angso Duo bersama Bang Adi Santoso, dosen program studi seni drama tari dan musik Universitas Jambi, dan juga bersama Kalisa Yuliandri Ningrum, tim produksi Teater Tur Boneka Raksasa Angso Duo. Besok kita bertemu dan berjumpa lagi dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih buat Suci dan satu lagi namanya siapa lupa nih. Mbak Suci Diva yang ada di sana. Terima kasih banyak untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita sampai pukul 15 atau pukul 3 sore. Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam di Jakarta mengakhiri kebersamaan di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bye-bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh. Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Dato Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, ya di tempat tertentu warga berkumpul, kalau tidak ada tempat khusus biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acaranya biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Ya, jadi karena mitos ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur gitu.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah, yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latuk. Latuk itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembang itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul, dibagi-bagi lagi begitu kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Nusantara.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Patokan, lagu Sulawesi Utara.
2: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
1: Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Omar Bokmano, kelam taman indah pakon bang duk memanung tabe jit bang mau. Pakon nai bang ro imata pekeh mate mak pekeh mate du. So yang bang rindu, so yang bang cinta.
1: Bang.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

kasih banyak sahabat masih setia dengan torang terus di Perempat Manado, baik yang mendengar di 88,6 FM, yang mendengar juga di 11,88 AM, juga di streaming RRI Digital ya. Lanjut di program Nyur Melembih Sore, setelah Risla yang matemang tadi, wow Fani hadir menemani sahabat budaya dengan lagu-lagu Nusantara yang terang hadirkan sudah dari jam 3 sampai jam setengah 6 sore. Dan di jam 4 sore, Sadiki, Le, terang buku dapat di acara request sore ya, di pilihan pendengar. Tentunya di sahabat budaya bisa gabung untuk request lagu lagi dengan torang sabantar, nanti gabung di chat WhatsApp atau di SMS sambil salam-salamnya seperti biasa ya. Untuk acara request pilihan pendengar dari jam 4 sampai setengah 6 sore. Jadi sahabat budaya sudah boleh siapkan pilihan lagu untuk di request, dikirimkan untuk sahabat budaya, teman-teman, kerabat, keluarga yang mungkin juga lagi sama-sama, lagi berkumpul, atau yang jauh dimanapun berada ya, lewat Perempat Manado, baik yang mendengarkan di 88,6 FM, yang mendengar juga di 11,88 AM, dan di streaming RRI Digital. Ya, dan sahabat budaya, saatnya terang masuk dulu di pas jam 16 ya, dan terang terus di Perempat Suara Budaya Kawanua.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, kenas demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Musik. Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Pantai Malayan mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.
1: Selamat sore
2: dengan
3: pendengar. Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
4: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
3: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

0: Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Selamat sore sahabat budaya yang lagi menikmati snack sore hari, minuman sore hari ini ya. Lagi duduk santai, istirahat dulu. Dan yang lagi lanjut dengan rutinitas sore atau dengan aktivitas sore hari ini ya, tolong temani dengan pilihan lagu daerah, lagu Indo dan Dangdut di pilihan pendengar acara request sore saat ini ya. Silakan untuk sahabat budaya yang ingin bergabung lagi di sore ini, yang ingin kirim-kirim salam lagi atau mungkin belum sempat bahas salam tadi siang, bisa gabung dan kirimkan lagu daerah Indo dan Dangdut di SMS atau chat WhatsApp melalui 0853-42-400-928. Jangan lupa juga 3 salam spesial dan pilihan lagu sekali lagi yang ingin bergabung atau mungkin yang baru bergabung dengan Torang di Perempat Manado ya. Salam kenal, salam budaya. Nanti bisa gabung di chat WhatsApp atau SMS di 0853-42-400-928.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya, Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lepas jam 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Apa cita-citamu?
2: Arsitek. Pembangunan kota di Sebatik.
3: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini bahasa lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia.
0: Perjalanan kami menuju sekolah tapal batas dengan kondisi jalan yang mengharuskan kami mendorong kendaraan yang kami kendarai tidaklah seberapa dibandingkan pengorbanan anak-anak TKI yang setiap hari harus melewati jalan ini dengan jalan kaki dan memakan waktu 1,5 jam untuk mendapatkan tempat mengais ilmu.
4: Pendengar, saat ini saya dan tim mengajak Anda menuju sekolah tapal batas yang terletak di Desa Limau, Kecamatan Sebatik Tengah. Kondisi jalannya sangat memprihatinkan, sebagian badan jalan penuh batu kerikil bekas kikisan air hujan dan sebagiannya lagi berupa tanah liat. Sehingga pendengar, ketika hujan turun, jalan tanah ini menjadi becek. Dan di samping kiri kanan jalan setapak yang kami lewati ini, terhampar pohon kelapa sawit milik warga menjadi saksi bisu saat kami mendorong kendaraan karena jalanan yang rusak berlobang juga menanjak.
5: Mantap kan? Ini namanya petualangan.
0: 10 menit berlalu, mobil bisa berjalan normal. Namun, perjalanan kami belum sampai pada tujuan. Diperkirakan 45 menit baru tiba di sekolah tapal batas Pulau Sebatik yang kabarnya menjadi tumpuan para TKI yang bekerja di Malaysia untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
6: Ya kalau tidak ada, saya kira kita merasa sedih. Ya kan, kalau tidak ada, alhamdulillah dengan adanya itu terbantulah orang TKI yang TKI sini. Ya, itu namanya TKI otomatis dari kelas menengah ke bawah ekonominya.
7: Saya sangat mengapresiasi dengan didirikannya sekolah ini karena kebanyakan dari anak-anak yang di sana itu yang diajar merupakan putra-putri TKI yang bekerja di Malaysia.
0: Nampak gapura sederhana berwarna merah putih bertuliskan "Selamat datang di Sekolah Tapal Batas." Inspirasi Pendidikan Indonesia. Terlihat ada 8 unit bangunan ruang kelas belajar berupa kayu berwarna merah putih. Bangunan berukuran 5x8 ini terlihat sederhana, hanya terbuat dari kayu dan sebagian dindingnya sudah lapuk, bahkan berlubang dimakan rayap.
8: Siapa namanya?
9: Ulang Sari.
8: Berapa umurnya?
9: Hah?
8: Berapa umurnya sekarang?
9: 9 tahun.
8: Kelas berapa sudah?
9: Kelas 1.
8: Oh, senang belajar di sini?
9: Senang.
8: Kenapa bisa senang?
9: Karena banyak kawan.
8: Makasih ya. Siapa namanya? Sadri. Jadi sekarang kelas berapa nih, Sadri?
10: 2.
8: Kelas 2 ya. Sadri senang sekolah di sini?
10: Iya.
8: Kenapa? Ya? Kenapa? Coba kasih besar suaranya. Kenapa senang sekolah di sini?
10: Banyak kawan.
8: Banyak kawan. Apa lagi?
10: Bisa belajar.
0: Walaupun seragam mereka terlihat kusam, robek, bahkan ada yang tidak beralas kaki sekalipun, namun mereka tetap semangat mengikuti pembelajaran.
11: Sudah ya? Oke. Apa yang harus Umi lakukan ketika ketahuan ada yang mencontek buku?
12: Ambil kertasnya,
11: dirobek. Oh begitu. Boleh ya, kita sudah sepakat ya.
0: Suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak tapal batas menepis soal keterbatasan ekonomi orang tuanya. Namun, kondisi cuaca kadang menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan ilmu, seperti diutarakan Umi Tria.
13: Yang bernyokos batik Malaysia, biasa anak-anak jalan kaki pulangnya.
11: Kalau kita naik motor bisa lewat luar sana karena muter itu sekitar 40 menit. Kalau bagi saya ya itu jauh, tapi bagi anak-anak karena mereka sudah biasa itu dekat. Nah, yang jadi masalah itu yang anak-anak Malaysia. Karena akses jalan yang di luar seperti itu, kalau hujan, nah mereka yang sering tidak berangkat.
0: Mereka yang dulunya tidak mengenal negaranya karena lahir di penampungan TKI di Malaysia, secara perlahan, melalui sekolah tapal batas ini, mereka akhirnya mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan langsung dari prajurit TNI, Suganda, yang bertugas menjaga perbatasan.
3: Pada saat awal tuh enggak ada yang tahu ini lagu-lagu kita itu lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan enggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia. Tapi ya alhamdulillah saya buat ini, saya bikin apa kelompok-kelompok juga. Jadi kalau setiap jalan saya suruh nyanyi lagu-lagu kebangsaan kita, sama-sama kita buat happy-happy sambil main, sambil nyanyi-nyanyi dengan suara-suara lantang. Alhamdulillah mereka semua jadi bisa.
0: Di bangunan berwarna merah putih yang hanya terbuat dari kayu ini, puluhan tunas bangsa menggantungkan harapannya untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tak satu pun di antara mereka yang berkeinginan mengikuti jejak orang tuanya.
8: Oke, Risma, apa cita-citamu?
10: Guru.
8: Kenapa sih juga jadi guru?
10: Untuk mengajar, karena guru lebih mudah daripada pekerjaan TKI.
8: Lebih mudah kerjanya ya daripada TKI ya. Halo Vivin.
1: Halo.
8: Apa cita-citamu?
1: Arsitek.
8: Kenapa sih suka jadi arsitek?
1: Merancang.
8: Karena suka merancang. Rencananya pengen merancang apa kalau sudah dapat ilmu?
1: Membangun kota di Sebatik.
8: Terima kasih ya Vivin. Halo Ariel, apa cita-citamu?
12: TNI.
8: Kenapa suka? Hey, namun apa?

0: kalian pendengar, selamat sore.
1: Selamat sore dan pendengar.
2: Cincin kawin yang kita.
3: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
4: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
3: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya, kawan-kawan.

0: satu lagu Mas Amir Yolanda menjadi akhir kebersamaan kita di Pilpen edisi hari ini, menemani dengan lagu-lagu Nusantara, juga dengan pilihan lagu daerah dan lagu dangdut yang menemani torang sudah dari jam 4 sampai jam setengah 6 ya. Dan selanjutnya torang akan masuk pada religi islami. Saat ini untuk lagu-lagu islami torang akan hadirkan untuk saudara kaum muslimin dan kaum muslimah di wilayah Manado dan sekitarnya sambil menunggu azan maghrib ya. Dan untuk itu torang akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado.
1: Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado Kanal, informasi dan inspirasi dari ini. Tadi ada Bunga Fitria Yusita gitu ya, kasih janganlah pergi yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, masih pendengar di sore hari ini untuk kemandangan sun maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya. Nanti akan kita hadirkan di ruang dengar Anda di pukul 17.51 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kemandangan sun maghrib nanti di pukul 17.51 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelumnya, sebelum kita kemandangan sun maghrib, kita hadirkan di ruang dengar Anda musik religi islami di Solentan sore hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap. Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun, hormati perbedaan, dan jaga persatuan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, suatu ketika iblis pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada orang yang menunda-nunda salatnya. Ketika ia hendak menjalankan salat, maka saya selalu berada padanya dan mengganggunya. Masih ada waktu. Teruskan engkau sibuk dengan urusan dan pekerjaan yang engkau lakukan." Sehingga ia menunda sholatnya, kemudian sholat di luar waktunya. Akibatnya, ia akan memikul dosanya kelak. Kalau saya kalah, maka saya akan mengirim kepadanya salah seorang dari setan-setan manusia yang akan menyibukkannya. Kalau saya masih kalah juga, maka saya diamkan sampai ia melakukan sholat. Ketika dalam sholatnya saya berkata, "Meliriklah ke kanan, meliriklah ke kiri." Akhirnya ia melirik. Maka pada saat itu wajahnya saya usap dengan tangan saya. "Wahai Muhammad, engkau tahu kalau seseorang banyak melirik dalam sholatnya akan menanggung dosanya. Kalau dalam sholat ia mampu mengalahkan saya, sementara ia sholat sendirian, maka saya akan buat ia tergesa-gesa. Ia seperti ayam yang sedang makan, begitu tergesa-gesa. Kalau dalam sholat berjamaah, ia akan saya buat mendahului imam, karena kepalanya saya tarik. Jika saya masih kalah juga, maka saya memerintahkan meremas jemarinya sehingga bersuara. Sesungguhnya ia termasuk orang yang bertasbih kepadaku. Kalau ia masih mempan juga, maka saya tiup hidungnya sehingga dia menguap. Saat itulah anak-anak saya masuk dan ia makin rakus akan dunia dan berbagai perangkapnya."

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup, membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat budaya, Kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat budaya, bagi jemaat, di balik dampak positif yang ada dari Kumaus, namun ternyata Kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

0: Mana tahu kalau di Minahasa itu kote ada DP nama Kampung Jawa Tondano.
1: Tahu noh, marki apa kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa, jadi penasaran tre.
2: Hah? Masa ngoni ingin tahu DP sejarah?
0: Ingin tahu, kiapa mana tahu so?
2: Tahu noh, Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng DP pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong, dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan DP nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Eh, mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, deng bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dang.
0: Makasih nih, so kasih tahu ke orang.
2: Iyo, sama-sama. Ngoni le, mesti banyak babaca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kasih banyak Sobat Budi masih tetap setia dan tolong terus di Perempat Manado, baik yang mendengar di 88,6 FM, di 11.88 AM, juga di streaming RRI Digital ya. Masih Deng Fani yang masih setia menemani Sobat Budaya sampai jam 20 waktu Indonesia Tengah. Torang hadirkan lagu-lagu Minahasa dan juga Pop Manado di Torang Pilih Kampung edisi hari ini ya Sobat Budaya, sambil torang berbicara mengenai budaya kopi. Iya, nah ini Bank Indonesia menjadikan kearifan lokal dalam ajang Sulut Coffee Fest 2026 untuk memperkuat ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Dan tahun ini perhatian khusus juga diberikan kepada komoditas kopi melalui penyelenggaraan Sulut Coffee Fest 2026 ya, sebagaimana dikatakan Kepala BI Perwakilan Sulut Joko Supratikto di Manado Sulut pada Kamis kemarin. Ya, maksud kami pada Kamis 13 Agustus ya. Dan dia menjelaskan pesan yang diangkat dalam kegiatan ini tuh meracik tradisi, yaitu menjadikan kearifan lokal sebagai kekuatan ekonomi tanpa meninggalkan akar budayanya. Terus dikatakan juga kalau tradisi dan kearifan lokal ini bisa dikembangkan menjadi sumber kreativitas sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru. Semangatnya ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan, termasuk pengembangan wisata Sulawesi Utara, modest fashion, kegiatan membatik bersama Dekranasda, pengembangan kuliner komunitas lokal melalui booth showcasing, hingga video storytelling mengenai destinasi wisata. Diharapkan semakin banyak generasi muda melihat budaya lokal bukan sekedar warisan, tapi sebagai sumber inspirasi, peluang usaha, dan identitas produk yang memiliki daya saing. Kemudian pesan berikutnya yaitu menyeduh inovasi, diharapkan untuk mendorong UMKM naik kelas dan semakin mampu memanfaatkan teknologi digital. Dan Pak Joko mengatakan kalau ajang ini bukan cuma menjadi tempat showcasing dan berjualan, tapi ini ruang bagi UMKM untuk belajar, berkolaborasi, mendapatkan akses pembiayaan, memperluas usaha, dan melakukan transformasi digital. Dan berbagai kegiatan yang disiapkan melalui mulai dari talk show, workshop, business matching, pembiayaan UMKM, promosi perdagangan dan ekspor, sampai pengembangan keterampilan di bidang kopi. BI optimis ya, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada tahun ini masih sesuai yang ditargetkan di rentang 5,4-6,3%. Sementara ekonomi Sulawesi Utara triwulan 2 2026 dibandingkan triwulan 1 2025 itu tumbuh sebesar 5,48%. Perekonomian Sulawesi Utara berdasarkan besaran produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku triwulan 2 2026 itu mencapai 55,20 triliun rupiah, dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 29,60 triliun rupiah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dan kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffard dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Nyiur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Oke, Sahabat Budaya, saat ini pukul 19 waktu Indonesia Tengah, lebih 8 menit ya, saatnya termasuk pada Senanumbu Sami edisi hari ini, akan menemani Sahabat Budaya dengan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara spesial, lagu-lagu Sangihe Talaut, untuk 1 jam ke depan, sampai jam 8 waktu Indonesia Tengah.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan, baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

0: Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Suwe ora jamu mas, jamu welah rasane pae.
0: Es Lilin,

Sorong apa Ikemene dari Dampelos ya, ini lagu versi lawas, lagu daerah yang menemani Sawo Budaya untuk Senang Numbuh Sambil Desi hari ini, lagu-lagu Sangih. Ya, Sawo Budaya dari Tahuna ditandai dengan pemukulan gong Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tunggari SEMM secara resmi membuka opening seremoni pemulihan Ungke Momo Sangihe 2026 berlangsung di Tahuna Beach Hotel and Resort pada hari ini ya, Rabu 19 Agustus. Bupati Michael Tunggari saat ini juga membawakan materi dan pembekalan secara kepada para peserta. Dan inisiasi Dinas Pariwisata Daerah bekerjasama dengan Ikatan Ungke Momo Sangihe ini berlangsung langsung menyambut 19 finalis terbaik yang siap memasuki masa karantina. Kepada para peserta, penyelenggara, dan semua yang terlibat pada ajang Ungke Momo ini, Bupati menekankan di mana ajang ini merupakan sarana pembentukan kualitas generasi muda daerah secara komprehensif. Dan rangkaian kegiatan akan mencapai puncaknya pada malam anugerah Grand Final dijadwalkan berlangsung pada Jumat 21 Agustus 2026 bertempat di Auditorium K.H. Tatengkeng Politeknik Nusa Utara. Dan turut hadir dalam acaranya Ketua TPPKK Bupati Kepulauan Sangihe, jajaran unsur Forkopimda, juga para pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Tidak terasa Sobat Budaya menemani Sobat Budaya di program Nyiru Malam Sore dengan rangkaian acara dari jam 3 sampai jam 8 ya. Ini sudah jam 7 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah, menemani dengan rekam formasi lagu-lagu Nusantara, juga di acara Request Sore, dan lagu-lagu Minahasa, juga Pupenado, sampai di lagu-lagu Sangihe untuk Senang Nunggu Sami di penghujung program Nyiur Melambi Sore edisi hari ini. Hingga ke menit 51, saatnya Wofani yang bertugas sama pamit dari ruang dengar Anda. Karena sedikitnya terang lanjut di Nyiur Melambi Malam di jam 8 nanti. Sebentar, setelah Senang Nunggu Sami akan kembali hadir lagu-lagu Nusantara dan program acara menarik lainnya yang bisa diikuti di Nyiur Melambi Malam bersama Keke Heni yang akan menemani sampai jam 12 malam tuntasnya stand kami. Untuk itu Sobat Budaya tetap dengan terang terus ya, yang menanti untuk bergabung lagi sebentar malam di acara Rigus Malam ya, masih ada sebentar. Jadi Sobat Budaya tetap kompak terus dengan orang di Perempat Manado, baik yang mendengarkan di 88,6 FM, di 11.88 AM, dan juga di streaming RRI Digital. Nanti buku dapat lagi di waktu dan kesempatan. Wow, Fanny yang bertugas pamit, salam budaya, dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika salah satu atau ketua suku dia meninggal atau sudah tidak bisa menjalankan aktivitasnya sebagai ketua suku, baru oleh anggota suku itu meminta kepada Ina Ama Lasiolat atau Raja Lasiolat itu untuk melaksanakan kegiatan kabetusing.

0: Kabatusi, ritual adat yang masih terus dilaksanakan setiap pergantian para ketua suku, khususnya dari Kecamatan Lasiolat di Atambua, Kabupaten Belu.
1: Kabatusi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku oleh raja atau nai Inaama Lasiolat. Inaama Lasiolat ini sebagai pemangku adat tertinggi di wilayah Kenaian Lasiolat. Kabatusi merupakan semacam simbol kewibawaan. Upacara ini dilakukan secara terbuka kepada masyarakat adat supaya masyarakat tahu bahwa dirinya telah diberi suatu kuasa. Dia dinobatkan lewat ritual memberikan tanda berupa warna daripada sirip pinang atau darah dari sebuah hewan kurban taruh di dahinya, dan ketika dia mendapat tanda atau simbol itu, dia secara sah diakui sebagai ketua suku yang resmi diakui oleh seluruh anggota suku.
0: Lantas, siapa saja yang turut serta dalam melakukan tahapan prosesi Kabatusi?
1: Terlibat di dalam Kabatusi itu adalah raja, kemudian ada juga loro pago, kemudian ada juga tamu undangan. Ada tamu undangan yang ikut menyaksikan yang dianggap penting juga bisa terlibat di dalam, tapi dia tidak diberi kabatusi. Kemudian para anggota suku dan orang yang akan dinobatkan melalui ritual kabatusi itu. Mereka-mereka ini yang terlibat. Dan masyarakat yang lain bisa terlibat, tetapi dia tidak berada di dalam lingkaran penobatan itu, tetapi dia berada di lingkaran yang keduanya. Setelah semuanya selesai, mereka beramai-ramai turun ke tempat pelaksanaan dahur liban. Diawali dengan hasehawaka atau sapaan adat. Kemudian ada kedua itu karifos. Karifos ini adalah menghambur beras. Kalau dulu ada yang beras itu tidak ditumbuk, tidak digiling, tapi dikupas oleh manusia. Jadi beras-beras yang tidak patah, dia harus utuh. Dan beras itu dihambur ke atas sambil menyebut sampai 7 kali. Karena dianggap beras itu satu media penghubung antara manusia dengan Tuhan. Ucapan yang ketujuh, yang ketujuh bagi masyarakat itu adalah yang paling tinggi, yang tidak bisa digapai dengan tangan manusia. Lalu pecara yang ketiga itu kontabati. Kontabati itu adalah doa. Tujuannya itu menyampaikan kepada leluhur dan memohon restu kepada Tuhan dan alam semesta, supaya Tuhan, leluhur dan alam semesta turut merestui kegiatan mereka hari itu. Kemudian sonofahi dan haturukran. Sonofahi itu menyembeli babi, haturukran itu darah babi yang disembeli ditumpahkan di tempat yang dianggap sangat sakral di dalam sadan atau situs itu sebagai lambang kesakralan ritual adat. Kemudian haleka hanekmatan. Hanekmatan ini anyaman, bentuknya untuk menyimpan daun sirih, untuk menyimpan pinang dan lain sebagainya dalam ritual-ritual adat. Haleka hanekmatan, bagian-bagian dari semua tempat yang dianggap sakral itu, semuanya mendapat bagian dari itu. Tempat itu masing-masing satu. Wadah itu terbuat dari daun lontar, bisa juga terbuat dari pandan dan lain sebagainya.

untuk memberi kekuatan kepada para ketua suku agar mempunyai wibawa dan kuasa resmi dari raja dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kepemimpinannya di setiap suku, inilah maksud diadakannya ritual Kabatusi.

Melambai Malam, perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Kisah legenda asal-usul Bulungan. Persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Saudara pendengar, legenda yang berkembang di Bulungan mengisahkan asal-muasal suku Bulungan dari sepotong bambu dan sebiji telur. Sepotong bambu dan sebiji telur ini ditemukan oleh Ku Anyi. Ku Anyi meski sudah lama menikah, namun ia dan istrinya belum dikaruniai anak. Bambu dan telur tersebut ditemukan saat Ku Anyi sedang berburu di hutan.

Ternyata suara Ku Anyi, seorang lelaki gagah perkasa. Ia adalah kepala suku Puak Maafan yang sangat disegani. Puak Maafan adalah suku

Turinya kebahagiaan karena Ku Anyi belum juga dikaruniai putra. Ia gelisah, siapa kelak yang akan meneruskan kepemimpinan jika ia sudah tiada.

Begitulah doa-doa yang tak putus-putus dipanjatkan oleh Ku Anyi dan istrinya. Segala upaya telah ia coba. Seperti malam itu, Ku Anyi yang gagah tak malu menangis di hadapan Tuhan. Akankah doanya terkabul?

0: Istriku.
1: Iya.
0: Aku harus berburu hari ini.
1: Baguslah kalau kau pergi berburu. Semoga kau akan mendapat banyak hasil buruan.
0: Iya, iya. Aku akan berburu yang banyak supaya hasil buruanku dapat dinikmati keluarga dan kerabat kita. Aku pergi dulu ya.
1: Baiklah, suamiku Anyi.

sekali rasanya. Tapi sampai sore begini, tidak ada satupun hasil buruan yang kudapat. Aneh. Pada kemana binatang di hutan ini? Wah, perutku juga sudah mulai lapar. Lebih baik aku makan dulu bekal yang kubawa ini.

0: Hari pun sudah semakin sore. Lebih baik aku pulang saja.
1: Aduh,

0: Aku pulang, istriku.
1: Ah, syukurlah kau sudah pulang. Apa yang kau bawa itu?
0: Jangan senang dulu. Ini bukan daging hasil buruan.
1: Lalu, itu apa?
0: Ini bambu dan telur.
1: Hah? Bambu dan telur?
0: Iya.
1: Kenapa bisa ada telur di dalam hutan?
0: Entahlah. Aku juga heran. Masa ada ayam bertelur di samping bambu? Di dalam hutan lagi?
1: Sudahlah. Lumayan. Tidak dapat daging, tapi dapat telur. Kau pasti penat. Istirahatlah, suamiku.
2: Hari sudah malam. Ku Anyi dan istrinya pun beranjak tidur. Malam itu hujan turun dengan deras, disertai angin bertiup kencang. Tiba-tiba terdengar suara bayi menangis.
1: Ada suara anak kecil menangis. Kau dengar itu, suamiku?
0: Iya, aku juga dengar. Tapi dari mana itu?
1: Dari arah dapur.
0: Loh, ayo kita ke dapur.
1: Ayo. Hah? Ada bayi. Ku Anyi, suamiku. Kau lihat itu?
0: Iya, aku juga lihat.
1: Ah, rupanya telur dan bambu yang kau bawa itu menjelma menjadi bayi.
0: Benar, istriku. Lihat, telur dan bambu ini pecah dan terbelah.
1: Iya, suamiku. Tuhan sudah mendengar doa kita. Terima kasih, Tuhan.

Kuanyi dan istrinya sangat gembira. Sekarang mereka mempunyai anak dari telur dan bambu. Tidak hanya seorang anak, mereka langsung diberi anak laki-laki dan perempuan.

0: Suamiku, akan kita namakan siapa anak kita ini?
1: Anak laki-laki kita berikan nama Jauh Iru. Yang perempuan kita namakan Lam-Lam Sari.
2: Ku Anyi dan istrinya merawat kedua bayi mereka dengan baik. Jauh Iru pun tumbuh besar menjadi pemuda yang gagah perkasa, pintar dan berwibawa. Begitu juga dengan Lam-Lam Sari, tumbuh menjadi gadis cantik jelita dan sangat terampil. Tahun berganti tahun, Ku Anyi beranjak tua. Maka kepemimpinan Puak Ma'afan diberi

0: Kamu anakku. Baiklah ayah, aku janji akan menjadi seorang pemimpin yang bijaksana.
1: Di bawah kepemimpinan Jau Iru, suku Dayakayan maju pesat. Wilayah kekuasaannya meluas, perekonomian kuat dan masyarakatnya semakin tertata. Hingga akhirnya, keturunan dari Jau Iru bisa mendirikan kerajaan, yakni Kesultanan Bulungan. Kata Bulungan diambil dari kata bulu tengon yang artinya bambu betulan. Saat ini di persimpangan Jalan Sengkawit dan Jalan Jelarai di Kota Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dibangun sebuah monumen untuk memperingati asal-usul Kerajaan Bulungan, yakni Monumen Telur Pecah. Pendengar, demikian kisah legenda asal-usul Bulungan. Persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Eh, kalian lihat Rani? Kok dia selalu sendirian ya?
1: Iya ya, apa mungkin karena dia berbeda dengan kita?
0: Berbeda bukan berarti tidak mampu, Bima.
1: Eh, maaf Rani, aku tidak bermaksud begitu.
0: Aku memang penyandang disabilitas, tapi aku juga punya mimpi, kemampuan dan hak yang sama. Kamu benar Rani, kita seharusnya saling mendukung, bukan menjauh.
1: Iya, mulai sekarang kita belajar bersama ya, karena kita semua setara.
0: Terima kasih, karena yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.
2: Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi kesempatan yang sama.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

para tamu kami yang terhormat. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera mendarat di Bandar Udara Patimura di Ambon. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah akibat diberi harapan dan ditempuh dalam waktu yang sia-sia. Mohon menonaktifkan ponsel Anda, karena kami tahu notifikasi Anda ramai karena kerjaan, bukan karena login dari pasangan. Terima kasih.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Mole Lebo, lagu Nusa Tenggara.

0: Sidodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalah.

Kicir Kicir Lagu Butel. Sueng Ora Jamu Lagu

0: Sahabat budaya, Formoni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Dance while the record spins. DJ like something hard.

0: Kompas jam 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Ya, tepat di pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah di studio Pro 4 ya. Inilah kabar berita bersama saya Nika Rina. Kita ke informasi yang dikutip dari rri.co.id. Sahabat Budaya, Polsek Malalayang Polresta Manado bersama Kementerian Perhubungan dan POM TNI menertibkan kendaraan mikrolet yang menaikkan dan menurunkan penumpang di pertigaan Terminal Malalayang Jalan Walter Monginsidi pada Rabu kemarin. Kegiatan yang berlangsung pukul 06.30 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 08.00 waktu Indonesia Tengah menyasar kendaraan mikrolet yang berhenti di pintu masuk terminal untuk menaikkan maupun menurunkan penumpang. Kapolsek Malalayang Kompol Jusman Mori mengatakan penertiban dilakukan untuk menjaga ketertiban serta mencegah terjadinya kepadatan lalu lintas di kawasan Terminal Malalayang. Seperti yang dikatakan Kapolsek, penertiban ini mereka lakukan bersama instansi terkait untuk memastikan kendaraan mikrolet menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempatnya sehingga arus lalu lintas tetap aman dan lancar. Selama kegiatan berlangsung, arus lalu lintas di kawasan tersebut terpantau lancar dan terkendali. Demikian kabar berita untuk hari ini dan kita kembali ke acara berikutnya.
2: Nyiur Melambai Malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Oke, kembali lagi dari jalan radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya. Selamat malam untuk sahabat budaya. Suara Mbak Kudapa lagi di program selanjutnya. Di acara Malam Mbak Kudapa, program request untuk sahabat budaya yang nanti boleh baku ikut di sini nanti ya. Setelah sahabat budaya menanggapi topik yang akan Henny hadirkan malam hari ini, dan selepas menanggapi topik, sahabat budaya bisa request lagu dan bagi-bagi salam untuk 3 orang spesial tentunya. Sampai di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, jam 11 malam. Nah, tentunya untuk malam hari ini ada sebuah topik yang akan Henny angkat dan Henny tanyakan ke sahabat budaya. Ya, ini pertanyaan sederhana, tapi jawabannya mungkin gak sesederhana itu, sahabat budaya ya. Dan pasti jawabannya bisa beragam, karena ini sebenarnya pertanyaannya adalah pertanyaan yang apa ya, kita lewati sehari-hari. Dan kadang-kadang mungkin pertanyaan itu sering kita tanyakan ke diri kita sendiri gitu ya. Kalau misalnya sahabat budaya dikasih 2 pilihan, sekali lagi, kalau sahabat budaya dikasih 2 pilihan, hidup kaya raya tapi hampir gak punya waktu untuk keluarga, orang-orang yang kamu sayangi, atau hidup sederhana tapi punya banyak waktu untuk mereka, sahabat budaya mau pilih yang mana? Dan lagi pertanyaannya, hidup kaya raya tapi gak punya waktu untuk keluarga dan orang-orang tercinta, atau sahabat budaya hidup sederhana tapi punya banyak waktu untuk mereka gitu, oke? Untuk sebagai clue-nya ini sahabat budaya ya. Dimana kalau misalnya pilihan kita adalah pilihan yang pertama gitu ya, kaya tapi sibuk gitu. Nah, coba kita bayangkan, kita punya penghasilan besar, punya rumah yang nyaman, kendaraan yang bagus ya, bisa membeli apa yang kita inginkan. Secara finansial mungkin hidup ini akan terasa aman-aman aja, gak ada masalah, no problemo kata orang ya. Tapi ternyata untuk mendapatkan semua itu, kita harus bekerja hampir setiap hari, pulang ketika mungkin anak-anak sudah tidur, akhir pekan yang masih sibuk juga, bahkan ketika sedang bersama keluarga, pikiran kita yang tertinggal itu tentang pekerjaan dan pekerjaan. Dan muncul mungkin dalam pertanyaan kita, apakah semua yang kita punya ini masih terasa berharga kalau misalnya kita gak punya waktu untuk menikmatinya. Nah, karena terkadang kita bekerja keras demi keluarga, tapi tanpa sadar justru kehilangan waktu bersama keluarga. Itu untuk pilihan pertama ya. Sementara mungkin untuk pilihan kedua, sederhana tapi kita punya waktu untuk keluarga. Nah, sekarang kita lihat pilihan yang kedua misalnya. Kita mungkin hidup sederhana, mungkin rumah tidak sebesar yang mungkin seperti orang lain dambakan gitu ya. Dan kendaraan kita juga biasa-biasa saja, liburan juga tidak setiap saat, tapi kita punya waktu lah begitu ya dengan keluarga. Punya waktu makan bersama keluarga, punya waktu ngobrol dengan pasangan, punya kesempatan melihat anak-anak tumbuh. Nah, kita juga bisa menikmati sunset di sore hari, bertemu teman, atau sekedar duduk santai lah tanpa memikirkan yang namanya pekerjaan. Jadi bukan berarti uang itu gak penting ya sahabat budaya, tapi pertanyaan adalah berapa banyak sebenarnya yang kita butuhkan untuk kita merasa cukup gitu ya. Dan itu misalnya clue ya, pilihan yang kita ambil. Kalau misalnya kita pilih kaya tapi sibuk, atau pilihan kedua sederhana tapi punya waktu begitu ya sahabat budaya. Jadi tunggu jawabannya. Sekali lagi pertanyaan pertama, kalau misalnya kita pilih kaya tapi sibuk, alasannya apa? Kalau misalnya kita pilih sederhana tapi punya waktu, alasannya juga apa sahabat budaya, oke? Sambil menunggu yang ingin gabung di sini, Henny punya lagu bagus dari Dearly Dave dengan Kuat.

0: Aduh, ini loh yang kita suka. Kapan deh kita mau dapat doi cepat begini? Mantap. Hey, bro. Aduh, bro, tak sudah paling sukses banyak ini. Kita kira sempat pe motor tu nak terparkir di muka. Mana tu pe motor dah? Oh, iyo bro, tapi motor itu. Mana mau tahu bagaimana kita boleh mendapat beli itu dia? Gampang bro, mana tahu kita cuma ada download di aplikasi. Sini, tak kasih tahu. Kau nggak dapat daftar, cok. Hah? Bro, nggak dapat masuk? Ada dapat beli ini motor? Karena ada berjudi online? Aduh, maaf dong kita. Kita nih mau kalau ada yang cakap begitu. Kenapa kita pe saudara kak siang? Sampai sekarang kurang hidup deng mbak Uta. Mau ingin tahu? Kalau itu semua support mainan sistem, ujung-ujungnya mau ini yang sengsara, anu.
1: Setiap rupiah yang didapat dari hasil berjudi hanya akan membuat hidupmu jatuh dalam keterpurukan. Untuk itu, hindari judi online.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, dan Sobat Budaya, saat ini sudah 26 menit melintas dari jam 9 malam ya. Kita tinggalkan yang sudah hadir dari Katon Bagaskara dengan Malam-Malam Panjang ya, yang sekaligus sudah menyambungkan topik kebersamaan tentunya untuk malam hari ini di New York Malam by Malam ya. Malam hari ini mungkin ada yang sedikit rada-rada berbeda. Apakah itu? Mungkin suaranya agak serak-serak becek ya suaranya. Jadi maklumi ya, biasa kalau cuaca seperti ini kan banyak gangguan kesehatan yang mendekati gitu ya. Oke, dan selamat malam buat Cici yang sudah bergabung malam hari ini. Ada siapa lagi yang sudah gabung ini? Oleh Julita Rompas, terima kasih buat like-like-nya. Mochi Kacino. Ada siapa lagi? Mem Femi. Siapa lagi ya yang sudah gabung? Bung Abadi juga, apa kabar? Ada juga Bung Oce Kandoli, ada Brudel, terima kasih buat like-like-nya ya. Ada Dokter Cantik juga, ada Ranto 33, ada siapa lagi tadi yang sempat gabung ya. Ada Alfiansa, terima kasih tadi juga gift-nya ya. Dan ya, ada Mark G juga ya. Nova Avon yang sudah bergabung juga ya. Oke, kita kembali lagi ke topik kita untuk malam hari ini di Malam Baku Dapa ya. Jadi pertanyaannya saya perpendek saja ya, tapi pengertiannya sih seperti ini. Kalau misalnya kita dikasih dua pilihan, hidup kaya raya tapi hampir gak punya waktu untuk keluarga dan orang-orang tercinta, atau hidup sederhana tapi kita punya banyak waktu untuk mereka, kamu pilih yang mana? Pilihan pertama, kaya tapi sibuk ya, bisa dibilang seperti itu. Dan yang kedua, sederhana tapi tidak punya waktu. Oke, di sini sudah ada yang gabung ya, sebentar. Ada Rina.

Selamat malam untuk Kak Penyiar, selamat malam juga buat Rina. Kalau saya sih pilih sederhana tapi banyak waktu. Uang memang penting, tapi kalau setiap hari sibuk sampai nggak punya waktu untuk keluarga, menurut saya percuma gitu ya. Saya lebih takut kehilangan momen bersama keluarga daripada kehilangan kesempatan punya banyak uang. Oke, terima kasih buat Rina yang sudah gabung malam hari ini. Katanya kalau boleh minta lagu dari Siti Nurhalisa. Betapa ku cinta padamu. Oh, oke. Tunggu aja buat Rina ya. Selamat malam juga buat Ningsi, Tumuju, hai juga ya. Silakan kalau mau bergabung untuk request lagu, tapi tanggapi topik dulu ya. Jadi topiknya biar yang lain mungkin baru gabung belum tahu ya. Sekali lagi. Topik malam hari ini ya, kaya tapi sibuk atau sederhana tapi punya banyak waktu gitu untuk orang-orang tercinta.

Oke, aku bacakan dulu untuk SMS yang sudah masuk ya. Shalom, ini dari Ibu Sekar di Singkil, Puncak, Tambora. Bagi Ibu Sekar, pilihan ialah hidup sederhana, tapi punya banyak waktu untuk keluarga. Dengan alasan, keluarga bagi Ibu Sekar sangat penting untuk kita membagi suka maupun duka. Jadi, waktu untuk keluarga sangat dibutuhkan. Apalah gunanya banyak harta tapi tidak punya banyak waktu untuk keluarga. Uang atau harta mudah dicari, tapi keluarga sukar untuk dicari. Harta atau kekayaan tidak membawa kedamaian, tapi keluarga dapat membuat kita damai apabila selalu bersama baik suka dan duka. Oke, mantap Ibu Sekar ya. God bless you Mbak Heni. Minta lagu kemesraan, kirim buat semua yang lagi satu hati di perompat, di malam baku dapat, dan buat suamiku di rumah yang kurang sehat. Iya, ini karena cuacanya seperti ini, saya juga jadi kena imbasnya juga nih ya. Jadi memang kita harus bisa menjaga kesehatan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah kalau udah mulai kesono-kesono, ya jangan sampai jadi berat gitu ya, diringankan saja gitu dengan menjaganya. Oke Cici, kalau saya sederhana. Mirip banget sih. Emi Mem, apa kabar malam hari ini ya? Sementara menikmati kebersamaan dengan perempuan. Kalau Cici katanya kalau saya sederhana, tapi banyak waktu karena keluarga adalah tempat kita berkumpul dan pulang gitu ya. Terima kasih. Jadi sekali lagi yang baru gabung di sini, pertanyaannya, kamu pilih mana kalau diberikan pilihan, kaya tapi sibuk atau sederhana tapi kamu punya banyak waktu?

untuk Pak Andi yang ada di pemohon. Kalau saya, Mbak, saya pilih kaya tapi sibuk. Hah? Oke, kita harus menghargai dong apapun jawabannya ya. Karena ini adalah pilihan masing-masing gitu. Itu punya hak masing-masing untuk memilih ya. Kalau saya pilih kaya tapi sibuk, karena menurut saya hidup juga butuh biaya. Kalau sudah mapan secara finansial, ya kita bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga. Yang penting jangan sampai benar-benar lupa meluangkan waktu untuk keluarga. Oke, betul juga sih ya.

sekali lagi sahabat budaya, kita di topik kita malam hari ini ya. Saya persingkat saja untuk topiknya supaya lebih enak untuk dijawab. Jadi malam hari ini sahabat budaya, kalau diberikan pilihan, pilih mana nih? Kaya tapi sibuk atau sederhana tapi punya banyak waktu ya? Ya kalau namanya punya banyak waktu berarti untuk orang-orang di sekeliling kita, bisa keluarga, teman, pasangan, ya siapapun itu. Nah kalau tadi ada beberapa juga yang sudah memilih, ada yang memilih sederhana tapi punya banyak waktu, ada juga yang memilih kaya tapi sibuk gitu ya. Nah sahabat budaya, termasuk yang mana nih? Yang kaya tapi sibuk dengan alasannya, atau sederhana tapi punya banyak waktu kembali dengan alasannya juga gitu ya. Silakan, ini tunggu di layanan SMS, WhatsApp, dan juga bisa di sini di live TikTok aku, bisa di live TikTok Pro 4 juga. Dan pokoknya ini tunggu sampai di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Nah malam hari ini torang ketiga lagu yang sudah gabung malam hari ini, sudah kasih tanggapan untuk topiknya dan sudah memilih lagu pilihannya untuk malam hari ini.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop Bintang Radio Indonesia, kategori Putri tahun 2026. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Sibi, Risau. Raisa, Bila.
2: Tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
1: Ib Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruksanaya, Ku Ingin. Yodra, Teganya Kau.
2: Namanya saat bersamaku.
1: Marion Jola, Rayu.
2: Tak kalah buatku membatu tanah, ku diam membisu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
2: Membuatmu menangis dan biarkan memilih yang lain.
1: Mahalini, Bawa Dia.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Okay, sesaat kau hadir, ini kayaknya versi smooth jazz cover by the cover band ya, tapi nggak kalah asik juga ya dari lagu aslinya gitu, dari Utha Likumahua. Aku suka versi jazznya justru ya. Apalagi kalau dengar malam hari mau istirahat tuh asik sekali ya. Dan kita kembali lagi di Malam Baku Dapa untuk malam hari ini, sahabat budaya yang mungkin baru baku ikut di sini ya. Ingin tahu topik apa sih yang diangkat malam hari ini? Ketinggalan berita kayaknya ya. Oke, kita masih ngobrolin tentang topik kita untuk malam hari ini. Henny hanya ingin tanya-tanya ke sahabat budaya karena ini adalah keseharian kita dan sering kita alami juga, sering merasa bingung gitu ya. Sebenarnya saya mau apa sih dalam hidup saya? Tapi kadang-kadang suka terbentur dengan yang namanya keadaan gitu. Nah, kalau misalnya kita ditanyakan, kita lebih memilih mana nih? Kaya tapi sibuk atau sederhana tapi kita punya banyak waktu untuk orang-orang di sekeliling kita? Tadi sudah beberapa yang memberikan opininya, sahabat budaya. Ada yang memilih kaya tapi sibuk, ada yang memilih sederhana tapi punya waktu, begitu ya. Jadi terima kasih sekali buat Rina yang sudah gabung, Pak Andi juga, dan ada Maya tadi ya. Next, ada siapa lagi nih? Selamat malam, sis. Kalau dulu saya pikir yang penting banyak uang, tapi setelah punya keluarga saya sadar bahwa waktu ternyata jauh lebih mahal. Anak-anak tumbuh cepat dan kita nggak bisa mengulang masa itu. Jadi sekarang saya pilih punya waktu lebih banyak dengan orang-orang tercinta, apalagi yang namanya keluarga. Terima kasih untuk Bang Deddy yang sudah gabung malam hari ini, sudah memberikan opininya ya. Jadi kalau dia dulu katanya justru dia lebih memilih mungkin adalah hal yang pertama gitu ya, kaya. Oke, kaya tapi sibuk begitu ya. Tetapi dengan berjalannya waktu ternyata ada perubahan yang terjadi ya. Setelah punya keluarga sadar bahwa ternyata waktu itu jauh lebih mahal begitu ya. Nah, mungkin ketika kita, kalau orang Manado bilang, kalau terang lagi mencari, terang tidak mendapat rasa. Tapi itu waktu tetap berjalan, begitu. Kita tidak bisa melihat pertumbuhan anak-anak, terus kita tidak bisa mengulang masa-masa tersebut, ya. Tiba-tiba mereka sudah SMA, sudah kuliah, dan sudah bekerja bahkan, ya. Hello, nggak bisa memutar waktu kembali. Jadi betul sekali, pada akhirnya dia memilih punya waktu lebih banyak dengan keluarga, orang tercinta. Jadi terima kasih Bang Deddy yang sudah gabung malam hari ini. Saya mau request lagu daerah Ambon ya, tolong sis pilihkan ya. Terima kasih Bang Deddy, nanti saya pilihkan yang terbaik, tenang saja. Ada Cici yang katanya tadi dia sudah sempat apa ya menanggapi topik, belum sempat request ya. Jadi tadi sempat bilang bahwa ingin lagu Menua Bersama. Di sini Menua Bersama banyak versi ya. Jadi Cici mungkin kasih tahu versi yang mana nih. Menua Bersama ada beberapa versi soalnya di sini ya. Aku baca dulu untuk SMS yang masuk ya. Selamat malam untuk Ibu Yusya. Jawaban dari Ibu Yusya, katanya Ibu Yusya memilih yang sederhana tapi punya banyak waktu untuk keluarga ku tercinta. Uang gampang dicari tapi waktu buat keluarga sangat penting dan sangat berarti sekali di setiap saat kita selalu berkumpul ya. Oke, katanya malam hari ini mau request lagu Satukan Hati Kami Berdua, Dian Piscesa. Kirim buat Ibu Lina di Warkopas, Pak Gemini Men di Winetin. Selamat malam Ibu Lina, Pak Gemini Men, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat. Ibu Lina ada kiriman lagu, kiriman lagu dari Ibu Yusya, selamat Bading Arjune. Ibu Lina dan Pak Gemini Men, semoga terhibur. Oke, terima kasih buat Ibu Yusya, ditunggu aja lagunya ya.

selamat malam untuk Capricorn 25. Selamat malam host, selamat malam juga. Silakan bergabung ya untuk Capricorn kalau ingin menanggapi topik. Ada titik-titik-titik-titik, banyak sekali titiknya, 615. Dan perempat dari Manado sederhana tapi ada waktu untuk keluar. Nah lo, alasannya apa kalau milih itu ya? Mana nih alasannya? Aku tunggu ya. Yang Sampuraga, yang baru bergabung, terima kasih buat like-like-nya ya. Jangan kalau ingin request lagu, tapi tanggapi topik dulu kalau misalnya mau request ya. Yang adil buat semua. Pak Andi Wijaya juga selamat bergabung. Bang Gejo, ya. Oke, di sini Henny coba tampilkan dari Glenn Samuel, Cinta Punya Batas, dan Pisesa Satukan Hati Kami. Ada juga Benua Bersama, ya. Selamat malam. Dokter Ampe, ibu Anda yang ada di Suaan. Maaf ya, malam hari ini suaranya agak-agak beda gitu, ada keserak-serak becek begitu ya. Capricorn 25, aduh baru gabung berarti kan.

Capricorn 25, topik kita malam hari ini kaya tapi sibuk atau sederhana tapi banyak waktu. Plus alasannya ya. Kalau misalnya kita milih kaya tapi sibuk, alasannya apa? Kalau sederhana tapi banyak waktu, alasannya apa juga ya? Oke, terang langsung jo ke lagu-lagu yang sudah di request di sini. Henny coba hadirkan Anggis Devaki ya, dengan menua bersama spesial untuk sahabat budaya yang saat ini masih terus setia dengan Torang tentunya di Malam Baku Dapat di menit yang kedua dari jam 10 malam. Torang sama so di sesi yang kedua atau yang terakhir tentunya.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun. Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucap si aku dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tu kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah Ren.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Dia mau mana?
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Rompat, suara budaya Kawanua.

Okay, dan sahabat Bria, saat ini sudah 19 menit melintas dari jam 10 malam ya. Terima kasih untuk sahabat Bria yang masih terus setia dan torang. Yang sementara mendengarkan melalui FM 88,6 MHz perempat suara budaya Kawanua, AM 1188 kHz, maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRA Digital, dan yang sementara mendengarkan dan nonton di di live TikTok perempat Manado dan di live TikToknya aku ya. Ini untuk Gary yang sudah bergabung malam hari ini ya. Opa Meta yang selalu setia, Nona Julita juga, dan Ibu Sandra Sompi ya, tidak mau bergabung tanggapi topik silakan. Ada Selfie Pola, ada Kak Armin, ada siapa lagi nih? Vespera Vers ya, ada Gojeks Alex, ada Aping juga. Sampuraga yang selalu setia juga ya, makasih sudah mengirim mawarnya ya. Oke, aku langsung bacakan dulu untuk yang sudah masuk malam hari ini. Ada Julita ya, Julita Rompas yang ada di Kiniar Tondano. Julita memilih hidup sederhana tetapi punya banyak waktu untuk keluarga tercinta. Alasannya uang gampang dicari, tapi keluarga tak mungkin dilupakan. Betul sekali. Tugas lagu I Sugianto, Satu Nama Satu Cinta buat Kak Heni. Makasih mat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah. Amin. Salam budaya, Julita mengirim salam buat 3 orang spesial. Ada Mem Femi di Jailolo, Bung Kristianus Rame di Tamako, Sami Senduk di Rere. Buat Kak Heni, makasih mat malam Pak Kudapa ya.

malam hari ini. Ini juga mau salam-salam buat grup TCD juga. Kabar ada Ira, ada Cici, ada juga Ibu Anda ya. Sampai Pak Audi, ada Pak Ibob juga, ada Terlita, ada Pak Yopi, Ibu Mince, ada Pak Jeffrey ya, ada Bung Roni yang ada di seputaran Teli, ini Mbak Ilang, dan juga ada beberapa juga. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya ya bisa saling kenal ya. Ada Ever Siripinang, Palu mau gabung boleh? Boleh, siapa bilang tidak boleh ya. Tapi tanggapi topik dulu untuk malam hari ini, karena kita masih di topik kita ya. Makanya kalau yang baru gabung mungkin belum tahu topiknya apa sih. Topiknya kaya tapi sibuk, atau sederhana tapi banyak waktu. Sekali lagi untuk topik kita malam hari ini, tanggapi dulu topiknya ya. Kaya tapi sibuk pilihannya, atau sederhana tapi banyak waktu. Kalau kaya tapi sibuk alasannya apa? Sederhana tapi banyak waktu alasannya apa ya? Nah, sahabat budaya boleh request lagu bagi-bagi salam untuk 3 orang spesial. Gary silakan tanggapi topik dulu ya, baru request lagu. Jadi, untuk topiknya kaya tapi sibuk atau sederhana tapi banyak waktu.

Para zombie, ya, kalau kita sederhana, banyak waktu bisa hilang dengan teman-teman dan keluarga. Maksudnya? Sebentar ya, saya coba menetralisir dulu nih lah kata-katanya ya.

Berarti pilihannya kedua ya, sederhana tapi punya banyak waktu ya. Tapi maksudnya apa nih? Banyak waktu bisa hilang dengan teman-teman dan keluarga. Maksudnya sederhana tapi punya banyak waktu. Waktu bisa hilang mungkin ya untuk menikmatinya dengan teman dan keluarga. Duh, susahnya ya. Oke, nanti gue coba ya. Nanti orang tak bangun kage ini malam-malam, Kang Hompimpa. Record P94, Riko Tanapata hadir dari Bengkulu. Oke, selamat malam.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikuding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Rompat Suara Budaya Kawanua.
1: Rompat Suara Budaya Kawanua.

Oke, dan saat ini sudah 42 menit melintas dari jam 10 malam ya. Lanjut lagi untuk malam aku dapat di malam hari ini. Next ada Bang Rico P94. Saya milih sederhana tapi banyak waktu karena setiap bekerja di rumah selalu rebahan. Dan setiap hari dipanggil-panggil keluarga untuk menjalankan sesuatu di rumah ya. Oke, okay. Request lagu Tapsil Madinah Faro Simamora bagian Lampung ya. Di sini Tapsil Madinah banyak begitu ya. Jadi ada banyak judul-judulnya. Jadi saya coba pilihkan saja dari Faro Simamora ya. Di sini ada Dermaga Cinta featuring Imel Siregar. Itu saja ya. Bang Record P94 ini kalau misalnya Tapsil Madinah ini banyak, tinggal dipilih judul-judulnya ya.

Okay, dan yang pasti sudah ada dua lagi yang bergabung malam hari ini. Selamat malam buat Lia yang ada di mana nih? Di Koka ya. Menurut saya pertanyaannya bukan kaya atau sederhana, tapi apakah kita bahagia? Ada orang kaya tapi kesepian, ada juga orang sederhana tapi hidupnya tenang ya. Jadi kalau saya pilih hidup yang cukup, hati tenang, keluarga dekat ya. Tapi kayaknya ini sudah luar dari konteks gitu ya, jadi harus milih sebenarnya ya. Untuk Lia ya, terima kasih untuk jawabannya. Tapi kalau bisa, karena ini pilihan, jadi harus memilih gitu. Kayak tapi sibuk atau sederhana tapi banyak waktu. Jadi kalau kita milih dua-duanya itu gak bisa gitu ya. Karena hidup ini kan adalah pilihan begitu. Ada Fajar yang sudah gabung, saya pilih kaya tapi sibuk untuk sementara. Jadi kerja keras dulu, kumpulkan modal, lalu nanti bisa menikmati waktu bersama keluarga. Tapi memang harus ada targetnya, jangan sampai sementara berubah menjadi seumur hidup. Minta lagu dari Fatur selalu untuk selamanya ya.

Ada Rudy yang sudah bergabung, merupakan pengirim SMS terakhir ya. Saya sih sederhana saja ya, saya pernah terlalu sibuk kerja dan akhirnya jarang ngobrol dengan orang tua. Sekarang saya sadar, waktu bersama mereka ternyata jauh lebih lebih berharga daripada lembur setiap hari. Uang bisa dicari, tapi kesempatan bersama orang tua belum tentu datang dua kali. Betul sekali ya.

Mama Cekan Doli yang masih setia, Ibu Sandra Sompi juga, ada Nona Julita ya. Dan kesimpulannya nih yang pasti untuk apa yang kita bicarakan malam hari ini, pada akhirnya yang namanya kaya atau sederhana nih sahabat budaya ya, bukanlah satu-satunya ukuran kebahagiaan. Uang memang penting karena kita membutuhkan kehidupan yang aman dan nyaman. Dan tapi waktu bersama keluarga, pasangan, sahabat, dan orang-orang yang kita sayang juga memiliki nilai yang tidak bisa dibeli dengan uang ya. Bekerja keras untuk masa depan itu baik, tapi jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar masa depan sampai lupa menikmati kehidupan yang sedang kita jalani. Karena uang yang hilang masih bisa dicari, tapi waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali, sahabat budaya. Jadi mungkin pilihan terbaik bukan sekedar kaya tapi sibuk, atau sederhana tapi banyak waktu, melainkan bagaimana kita bisa mencari kehidupan yang cukup secara finansial, sekaligus tetap punya banyak waktu untuk menikmati hidup bersama orang yang berarti. Karena pada akhirnya, yang paling berharga bukan hanya apa yang kita punya, tapi dengan siapa kita bisa menikmati apa yang kita miliki atau apa yang kita punya ya. Ini akhiri sampai di sini dulu, sampai acara Malam Baku Dapa. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung di sini, sobek yang ramai di acara. Dan yang pasti Tanam Baku Dapa ulang di lain waktu, lain kesempatan. Satu jam ke depan nanti di jam 11 sampai jam 12 ini masih akan Pak Taman Iwani dengan lagu-lagu rohani pilihan, sampai mengantar kita ke peradaban untuk beristirahat ataupun yang sementara shift malam beraktivitas malam hari ini dan yang lagi di perjalanannya juga.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nyiur melambai malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara budaya, Kawanwa.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

Iya, dan Sobat Gria saat ini sudah 16 menit melintas dari jam 11 malam. Tentunya di tetesan embun malam ya, mari sedikit kita bermain imajinasi dengan yang namanya jeruk nipis ya. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau, agak kekuning-kuningan. Kemudian jeruk ini kita potong menjadi dua. Kemudian kita memegang salah satunya dan memeras sampai air tetesannya mengucur ya. Apa yang sahabat budaya rasakan? Pasti asam ya, karena setiap tetesannya membuat kita menelan ludah. Sahabat budaya, kalau imajinasi kita kuat, sekarang kita juga sedang menelan air liur saking merasakan asamnya ya. Padahal jeruknya tidak ada gitu ya, tapi rasa asamnya terasa hingga kita perlu menelan ludah. Nah, jika kita merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut dengan teori jeruk nipis ya. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga kita sedang menghadapi masalah, kemudian kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop dan kemungkinan jatuh sakit bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi dan kuncinya ada di dalam pikiran kita. Nah, jika air liur saja bisa dipancing hanya dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran kita. Jadi sekarang tidak ada salahnya kita mengubah mindset kita. Allah tidak iseng memberi kita masalah. Allah ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita, sahabat budaya. Selalu berpikir positif, berbaik sangkalah selalu. Maka kehidupan pun atas izin Tuhan akan membaik dalam hidup kita.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Cerita motivasi kentang, telur, dan biji kopi. Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan bahwa dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Tampaknya hanya salah satu dari masalahnya yang dapat dia selesaikan. Kemudian masalah yang lainnya segera menyusul untuk dapat diselesaikan. Ayahnya yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang ke dalam sebuah panci. Beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Kemudian ia duduk dan membiarkan 3 panci tersebut di atas kompor agar mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun kepada putrinya. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu, bertanya-tanya apa yang telah ayahnya lakukan. Setelah 20 menit dia mematikan kompor tersebut, ia mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Ia mengangkat telur dan meletakkannya di mangkuk. Kemudian ia menyendok kopi dan meletakkannya ke dalam cangkir, lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi." Putrinya buru-buru menjawab.

menjawabnya. "Lihatlah lebih dekat dan sentuh kentang ini," kata sang ayah. Putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya dan mencatat di dalam otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian sang ayah memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah membuang kulitnya, ia mendapatkan sebuah telur rebus dan akhirnya sang ayah memintanya untuk mencicipi kopi. Aroma kopi yang kaya membuatnya tersenyum. "Apa artinya semua ini?" tanyanya. Kemudian sang ayah menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Namun, masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang itu kuat dan keras, namun ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang tersebut menjadi lunak dan lemah. Telur yang rapuh dengan kulit luar yang tipis melindungi bagian dalam telur yang cair sampai dimasukkan ke dalam air mendidih. Sampai akhirnya, bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi tanah yang paling unik. Setelah biji kopi terkena air mendidih, biji kopi mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sahabat budaya, pesan moral dalam cerita ini adalah, dalam hidup ini, banyak sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal-hal yang terjadi pada kita, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita. Jadi manakah diri kita? Apakah kita adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi?

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Dahulu kala, ada seorang raja yang sangat kaya dan ingin tahu. Raja ini memiliki batu besar yang ditempatkan di tengah jalan. Kemudian, dia bersembunyi di dekatnya untuk melihat apakah ada orang yang mencoba memindahkan batu raksasa itu dari jalan. Orang pertama yang lewat adalah beberapa saudagar dan abdi dalam terkaya raja. Alih-alih memindahkannya, mereka hanya berjalan di sekitarnya. Beberapa dengan keras menyalahkan raja karena tidak memelihara jalan. Tak satu pun dari mereka mencoba memindahkan batu itu. Akhirnya seorang petani datang, tangannya penuh dengan sayuran. Ketika ia sampai di dekat batu, daripada hanya berjalan di sekitarnya seperti yang dilakukan orang lain, petani itu meletakkan bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke sisi jalan. Butuh banyak usaha, tetapi dia akhirnya berhasil. Petani itu mengumpulkan bebannya dan siap untuk pergi ketika dia mengatakan sebuah dompet tergeletak di jalan di mana batu itu berada. Petani itu membuka dompetnya. Dompet itu diisi penuh dengan koin emas dan catatan dari raja. Catatan raja mengatakan, emas dompet itu adalah hadiah ketika memindahkan batu dari jalan. Raja menunjukkan kepada petani tentang apa yang banyak dari kita tidak pernah mengerti, di mana setiap rintangan menghadirkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi kita.

Ya, dan sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhir seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Nika Rin atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi sahabat Budaya. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 4 dan diikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz. Muka program siaran hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Dari puncak 3 terima salam kami, sekali dua darah tetap 200 km tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
7: 88,6 Perempat FM Manado, Suara Budaya Kawanoa. Perempat FM Manado pastinya Nyur Melambai Pagi edisi tepatnya di hari Kamis 20 Agustus 2026 ya. Anda semua kalau bakal dengar suara dari Nyong Risla di sepanjang pagi hari ini sampai menjelang pukul 10 tepat nanti ya. Dengan berbagai program acara yang sangat menarik di pagi hari ini, maupun juga informasinya, lagu-lagu yang begitu menyenangkan, yang bisa bikin hati Anda maupun juga suasana aktivitas Anda begitu menyenangkan dan begitu lancar, yang bakal Risla hadirkan untuk semua ya di pagi hari ini. Okay? Ya, lantunan-lantunan lagu rohani yang bakal menyertai Anda semua ya, yang bisa dikategorikan menyejukkan hati Anda di pagi hari ini. Okay? Tetap bersama kami di 88,6 Perempat FM Suara Budaya Kawanoa.
8: Engkau harapanku, Tuhan, ku percaya janjimu.

Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.

Oke, sahabat budaya, saatnya Rizla ajak untuk kalian semua mendengar lantunan lagu rohani maupun juga mutiara pagi, di mana Rizla bakal relay pro 1 RI Manado. Selamat mendengar. Nanti terombak balik lagi di Promotif Manado di pukul 6 sampai seterusnya.

demikian. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri." Demikian firman Tuhan. Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, merdeka, merdeka, merdeka. Kita bersyukur atas apa yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan bangsa kita. Tuhan telah menganugerahkan kemerdekaan 81 tahun. Dan itu bukanlah hal yang biasa, tetapi itu adalah hal yang luar biasa. Kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi bangsa ini adalah merupakan tanggung jawab iman untuk kita syukuri atas apa yang telah Tuhan kerjakan. Kita sangat berbahagia karena boleh diberikan kemerdekaan. Sekalipun di tengah kita merayakan kemerdekaan, kita percaya bahwa kita harus menjalani kehidupan ini. Walaupun ada tantangan di dalam kehidupan, walaupun tidak sedikit pergumulan yang harus kita alami, termasuk ketika kita ada dalam pergumulan bangsa ini. Tapi kita percaya sebagaimana Tuhan menuntun, menyertai umat pilihannya. Tuhan yang sama yang akan menolong dan memberkati kita. Tema kita hari ini adalah Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kalau Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Dia akan menolong, menyertai kita dan memberkati kita. Kita sadar bagaimana perbuatan Tuhan bagi kehidupan umat-Nya. Bagaimana Tuhan mengeluarkan umat Allah dari tempat perbudakan. Seorang pemimpin, dia harus hadir untuk menolong umat-Nya. Dan karena itu Musa hadir dan mengakui siapa dia di hadapan Tuhan. Musa harus mengakui bahwa dia manusia yang penuh dengan kekurangan. Dia tahu siapa dia sesungguhnya. Dan karena itu Musa yang adalah manusia biasa, dia masih berpikir menurut ukuran kemanusiaannya. Dia menilai dirinya menurut apa yang mampu dia nilai, berdasarkan kemampuannya sebagai manusia. Itulah sebabnya dia berulang kali menyatakan penolakan perintah Tuhan untuk kembali menghadap Firaun dan tidak bersedia memimpin umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Dia tahu bahwa dia seorang yang tidak mampu berbicara. Dia tahu bahwa dia sulit mengungkapkan apa yang harus disampaikan kepada dirinya oleh Tuhan untuk disampaikan kepada Firaun. Dia tidak pandai berbicara. Apalagi nanti ketika dia mau bertemu dengan Firaun. Dan kita percaya bahwa inilah pengakuan yang jujur daripada Musa. Dia sadar apa yang dilakukan oleh Firaun kepada umat Allah adalah sesuatu kekejaman. Ketika mereka harus menjadi budak di tanah Mesir, mereka harus bekerja dengan paksa. Bahkan mereka harus tertindas karena perlakuan daripada Firaun. Allah menegur Musa dengan keras. Dia mengatakan bahwa Tuhan yang menciptakan mulut, lidah, dan semua yang ada pada manusia, sehingga Allah akan membuat dia berbicara dengan lancar dan dengan kepandaian yang asalnya dari Tuhan. Juga Harun akan mendampingi dia
untuk berbicara kepada Firaun maupun kepada umat Israel. Allah berfirman kepada Musa bahwa dia akan melihat apa yang akan Allah lakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Kita akan lihat di dalam pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-24, di dalam Keluaran pasal 5. Sebab umat Israel sudah 430 tahun lamanya di Mesir, dan mereka harus mengalami penderitaan. Allah mendengar keluh kesah dan doa mereka. Allah berbelas kasih atas penderitaan dan kesengsaraan mereka, sehingga ia berkenan mau membebaskan mereka dari penindasan yang keji dan kejam. Allah mengingat akan janji-janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, leluhur mereka. Dan kepada mereka Allah telah berjanji memberkati dan membela mereka, dan membuat keturunannya bertambah banyak dan diberkati. Itulah sebabnya Allah memilih dan memanggil Musa menjadi alatnya. Allah yang telah menampakkan diri kepada leluhur mereka, itulah yang akan menyertai Musa dan menuntun bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Musa khawatir dan takut, tetapi Allah menguatkan dia bahwa Allah adalah Tuhan yang amat sangat maha kuasa. Dia yang menciptakan manusia, punya dialah manusia. Alam semesta adalah miliknya dan ada dalam kendali dan kekuasaannya. Dia akan menyatakan kekuatan dan kedahsyatannya terhadap Firaun. Termasuk juga Firaun adalah ciptaan dan ada dalam kendalinya. Dia tidak berdaya menghadapi Allah, karena dia teramat sangat maha kuasa. Tak ada yang seperti Allah, Tuhan yang penuh kuasa, tak terbatas oleh apapun, juga tidak berkesudahan. Itulah sebabnya Allah mengingatkan Musa agar tidak perlu takut dan khawatir dengan apapun, karena segalanya ada dalam kekuasaan dan kendali Allah. Dia yang telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Allah yang maha kuasa, tapi juga Allah yang amat sangat maha baik dan maha kasih. Dia juga selalu berpegang pada janji-janjinya. Dia tidak pernah lupa, apalagi ingkar janji, termasuk kepada Abraham. Sebab apa yang sedang dialami oleh orang Israel, sudah Allah sampaikan kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi orang asing selama 400 tahun. Tetapi Allah tetap akan menolong dan membebaskan mereka. Allah berjanji.

0: Tuhan sejati Israel. Tidak ada yang lain. Dengar yang diberkati Tuhan. Sungguh suatu kebahagiaan bagi kita. Sebagai anak Tuhan dalam Yesus Kristus. Karena kita memiliki Allah yang heran, dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Dia maha kuasa, bahkan amat sangat maha kuasa. Kekuasaan yang melebihi apapun juga di bumi. Dia Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang adalah Allah kita yang sama. Dia pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Dia pembebas dan pemberi kemerdekaan. Sebagaimana bangsa Indonesia diberkati hari ini. Boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-81. Ini merupakan anugerah Tuhan yang besar, yang luar biasa. Yang sungguh oleh kasih karunia-Nya yang besar telah menolong bangsa kita dan menganugerahkan kemerdekaan. Sama seperti penyertaan-Nya bagi umat Israel. Penyertaan-Nya sempurna bagi kita. Mari kita doakan bangsa kita. Kita doakan pemimpin bangsa kita. Supaya tetap ada dalam kendali Tuhan. Ada dalam penyertaan Tuhan. Dan kita yang tinggal di Indonesia diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, berdoalah bagi kesejahteraan kota. Artinya, kita berdoa bagi bangsa ini. Tempat di mana kita menikmati berkat Tuhan. Tempat di mana kita berkarya. Tempat di mana kita menikmati berkat-berkat-Nya. Percayalah, kalau Tuhan boleh memberkati umat Allah dan membebaskan mereka, Tuhan yang sama akan terus memberkati bangsa Indonesia, menjaga Indonesia, tetap ada dalam kendali-Nya, sehingga Pancasila sebagai dasar negara. Dan kita yakin bahwa kita ada dalam kuasa-Nya yang hebat. Mari kita terus meminta kepada Tuhan untuk menjaga dan memberkati bangsa ini. Menjaga dan memberkati kita sekalian. Dan kita yakin Tuhan akan menolong kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menolong umat. Engkau juga yang akan memberkati bangsa Indonesia. Di tengah kami merayakan 81 tahun kemerdekaan. Berkati terus kami yang mendengar untuk melakukan firman-Mu. Dan berkatilah bangsa kami. Berkatilah pemimpin bangsa kami. Dan berkatilah gereja dan umat Allah. Kami siap melanjutkan tugas kami. Kami serahkan Radio Republik Indonesia kepada-Mu. Pimpinan karyawan-karyawati bahkan para kru. Cara khusus hamba-Mu yang bertugas, diberkatilah dia dengan kasih dan anugerah-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.
1: Amin. Demikian pendengar renungan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH MPDK Konselor, yang sudah memberkati kita di suasana pagi hari ini dan menjadi bekal untuk kita dalam melaksanakan berbagai tugas-tugas dan segala aktivitas di sepanjang hari ini dan selalu terus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda pendengar, dan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, mendengar satu kanal informasi dan inspirasi demikian Gedung Ujian bersamamu Bapakku lewati semua. Sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang kita akan melewati bersama Tuhan ya. Yang pasti kalau kita bersama Tuhan kita akan melewati segala sesuatunya dengan aman, dengan nyaman ya. Diberkati Tuhan. Gedung Ujian selanjutnya dari Pendeta James Victor di tengah kesukaran. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda. Pendengar pos satu kanal informasi dan inspirasi yang sudah bergabung bersama kami. Dan informasi waktu saat ini di studio kami pukul 5 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856. Dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffold dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga, ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
1: Pro4 FM. Suara Budaya Kawanoa.
2: Lapa 8,6 Pro4 TV Manado Suara Budaya Kawanoa. Nyiur Melambai Pagi Denyong Risla Sahabat Budaya ya. Pastinya dengan berbagai program acara yang sangat menarik ya, dari sekarang sampai menjelang pukul 10 tepat nanti. Bagaimana Anda punya kabar pagi hari ini ya? Semoga Anda punya kabar di pagi hari ini seceria Risla ya, dan sehappy Risla juga ya, dan keadaan Anda dalam keadaan sehat, amin. Yang masih pada sakit, orang doakan juga di hari ini cepat lekas pulih dan diberi kesehatan lebih baik lagi, amin ya rabbal alamin. Oke. Cuaca Kota Manado nampaknya pagi hari ini cukup dikategorikan bagus ya. Udaranya sejuk tapi badingin-badingin sedikit ya. Dan matahari semulai agak batimul-timul nih, sahabat budaya ya. Mungkin sedikit lagi bakal menyinari Kota Manado maupun juga di seputaran Sulawesi Utara ya. Yang sobat kerja dini hari sampai detik itu juga seperti kayak drive online ya, mereka standby ya. Mungkin ada yang belum tidur ya, ataupun juga yang baru bangun dan cuma cari ya. Di pagi hari ini semangat pokoknya ya, buat ibu-ibu ya, mungkin lagi prepare juga untuk pergi ke pasar karena pagi hari ini ya, pasar tradisional rame dengan pembeli ya, bukan rame dengan hal-hal lain ya. Oke, sahabat budaya, sudut pagi, informasi seputar sudut terkini yang bakal selalu update ya di pagi hari ini. Oke, ya, lantunan-lantunan lagu-lagu yang begitu menyenangkan, begitu very very happy, yes. yang bakal diselarikan untuk semua di pagi hari ini. Oke, tetap stay tune di 88,6 Pro4 TV, ada suara budaya Kawanoa.

Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal-muasal Amurang dijuluki Kota Dodol, berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang diburu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, Imotoling, Tumpaan, Lopana, Poigar, Tengah, Tumpaan, Tateran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.

0: Sen, kenapa ya sekarang banyak sekali kegiatan yang melibatkan laki-laki dan perempuan bersama?
1: Karena setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama. Itulah yang disebut pengaruh utamaan gender.
0: Oh, jadi laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan memimpin, begitu?
1: Betul, karena yang dinilai adalah kemampuan, bukan jenis kelaminnya.
0: Wah. Berarti kita juga harus saling menghargai ya, dan tidak membeda-bedakan teman, gitu ya?
1: Tepat sekali. Dengan kesetaraan gender, semua orang bisa berkembang dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat.
0: Oke, mulai sekarang mari kita saling mendukung dan menghormati satu sama lain.
1: Karena kesetaraan gender adalah langkah menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera.
0: Ayo, wujudkan pengaruh utamaan gender, setara dalam kesempatan, setara dalam berkarya, untuk Indonesia yang lebih maju.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Balik lagi masih Denyong Risa di New York melambai pagi ya. Buat mak-mama ya, terkhusus yang ada di Kepulauan Telaut ya, Sengihe. Ini Risla mau update aja harga cabai di Pasar Molongguane ya, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Telaut. Ini katanya kembali mengalami kenaikan ya. Dikutip dari eri.co.id ya, melalui salah satu pedagang ya, katanya dia bilang cabai yang sebelumnya berada di kisaran Rp60.000 ya kilogram, kini naik menjadi Rp75.000 per kilogramnya ya. Nah, masyarakat berharap cabai budaya ya, harga komoditas ini dapat kembali stabil sehingga tidak terlalu membebani masyarakat, khususnya para konsumen rumah tangga. Kenaikan harga cabai ini menjadi satu perkembangan harga kebutuhan pokok yang terus dipantau pedagang dan masyarakat di Pasar Molongguane. Paling ya beda-beda tipis yang ada di seputaran Kota Manado, paling bawah gitu juga harga.

0: Dina.
1: Ya.
0: Kamu sadar nggak? Sekarang banyak anak muda sukses hanya dari ide kreatif.
1: Iya Dimas, itulah kekuatan ekonomi kreatif. Sektor yang bertumpu pada kreativitas, inovasi, dan talenta. Bahkan pengembangannya terus didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
0: Berarti bukan cuma perusahaan besar yang bisa maju dong?
1: Tentu tidak, siapa saja bisa mulai kok. Dari hobi memasak jadi bisnis kuliner, dari suka menggambar jadi desain, dari bikin video jadi konten digital.
0: Dengan internet, produk lokal dari Manado pun bisa dikenal luas dong.
1: Betul, yang penting berani mencoba, terus belajar dan konsisten berkarya.
0: Karena dari satu ide sederhana, bisa lahir peluang usaha dan lapangan kerja.
1: Mari dukung ekonomi kreatif, bangga pada karya anak bangsa.
2: Dari ide menjadi karya, dari karya membangun Indonesia.

0: Ayo mau, tumben ngana ini. Biasa tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos. Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iyo nomor. Tapi pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman. Kau itu banyak dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini.
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM.

0: Rompat, suara budaya Kawanua.
1: Aduh, memangnya nyamuk ke bang?
2: Pakai sarung pak sayang.
1: Butang anak, karena nyali ya sampai kaki-kaki sudah tutup.
2: Kenapa dang anak yang masih dalam pakitan?
1: No tambah dang di pesarong.
2: No bilang dang. Wah!

Oke, okay, balik lagi pastinya di Nyiur Melambai pagi ya, di Nyongris lah dengan sudut pagi. Oke. Okay? Peringatan Hari Pengayoman ke-81 tahun 2006 menjadi momentum bagi masyarakat Sulawesi Utara untuk mendaftarkan hasil karya ciptaan melalui Kementerian Hukum. Fasilitas pendaftaran ini juga dilakukan melalui kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara. Salah satu masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebut juga adalah Dr. Valen Stefanus Pontoloring, SHMH. Dua jurnal hasil karya tulis Valen yang juga merupakan ASN Kanwil ya, Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara, kini telah tercatat secara resmi sebagai karya ciptaan di Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kedua karya ini juga masing-masing berjudul Prospektif Pengaturan Investasi di Era Otonomi Daerah, Suatu Tinjauan Yuridis di Kota Manado. Dan pencatatan ini juga terus memberikan kepastian hukum terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan ya.

0: Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Euti, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawanua.

0: sana tanya perut yang mana nak aku mengandalkan ngaran ya.
1: Mudah-mudahan juga raka sarak dirinya juga bauntung ayah.
2: Kami awal-awal kami bina itu daripada keluarga, daripada RT, lingkungan kami sini dah dulu mendirikan sanggar ini. Nah, kalaunya pagelaran itu diundang orang yang sudah tahu sanggar kami meminta ini mainkan di sini. Terkadang awal-awal itu mungkin tidak begitu mahal. Berapa orang memberi kami, kami main.
3: Pertunjukan tradisional warisan budaya bangsa banyak digelar hampir di setiap daerah dengan ragam dan corak saling berbeda. Namun kebanyakan seni pertunjukan tradisional ini selalu bersanding dan seolah tak terpisahkan dengan seperangkat peralatan musik tradisional itu sendiri.
4: Untuk kita di Kalimantan Selatan, terutama khususnya di Desa Berikin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Haruyan, untuk membuat alat musik tradisional itu jarang orang bisa karena tergantung dari keturunannya. Untuk pengrajin banyak, ada yang bikin panting, ada yang bikin gendang, kalau Banjar kan babun namanya. Alhamdulillah semuanya bisa menguasai, terutamanya alat musik tradisional orang kita Banjar, bisa berikin.

0: Dalang Upik, dalang muda yang mewarisi keahlian membuat alat musik tradisional sejak turun-temurun yang tak pernah luntur menghadapi perkembangan zaman dan situasi yang terkadang kurang menguntungkan bagi dirinya maupun penggiat seni budaya.
1: Sekarang untuk membuat alat tradisional peminatnya jarang ada. Ya, makanya sintralnya di Sabarikin atau di Sepanggung sini sintralnya. Kalau untuk teman-teman di sini semuanya rata-rata mayoritasnya seniman. Oleh karena dukungan apa? Terutama dari yang dulu-dulu ini kan memberikan arahan dengan caranya berkesenian. Anak-anakku ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu tuh, yang Bahari. Tapi saya ini kan tahu, sempat gitu kan, tahu kebudayaan Bahari. Lalu di sana kita kreasi. Nah, misalnya memandes, lalu saya kreasi. Ada kuntau, kita kreasi. Menyesuaikan perkembangan zaman sekarang. Kalau KDG itu pasti mati keseniannya.
0: Keunikan Desa Panggung Barikin Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, sebagai desa pengrajin alat musik tradisional, terlihat pada hasil karya berupa agum atau biasa dikenal dengan gong. Jika dilihat dari cara pembuatannya, mengolah bahan baku hingga menjadi sebuah agum mungkin tidak terlalu sulit. Namun tidak semua agum dapat menghasilkan bunyi sesuai dengan namanya.
1: Kalau saya dulu bikinnya itu dengan apa? Bitil, belum ada gerinda. Nah, jarang orang-orang bisa bikin agung. Bisa bikin agung, tapi untuk mencari nadanya itu di mana? Itu kalau bikin siapa aja pasti bisa. Karena yang susahnya itu cari nada. Yang harus dikuasai itu kunci nada dari nada yang diambil. Nah, kalau nada yang diambil tuh biasanya kalau di wayang tuh mengambilnya di saron.
0: Sanggar seni budaya bak jamur merekah tumbuh subur hampir di seluruh pelosok daerah. Namun tak semua indah bertebaran. Tanpa pamrih, tetap bersahaja, bergelut menyambung hidup, tiada keluh, tiada henti, mengerahkan segala bakat dan kemampuan yang telah menyatu dalam jiwa, melestarikan budaya sedaya upaya.
2: Yang kami harapkan untuk pemerintah membantulah melihat kami kayak apa keberadaan kami di sini. Cukup lama tuh kami berdiri di sini sampai-sampai ya kurang lebih 15-16 tahunan lah untuk berdiri. Dan perhatikan tuh kami anak-anak di Sepanggung ini. Itu harapan kami dari pemerintah.
0: Sanggar Anak Pendawa hanya salah satu dari sekian banyak sanggar seni budaya yang masih tetap bertahan dan berupaya menghidupi keberadaannya.
1: Anak-anakku ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu tuh, yang Bahari. Kalau KDG itu pasti mati keseniannya.

Tengah sulitnya melebarkan sayap membawa nama daerah mereka berasal. Sanggar Anak Pendawa tak pernah putus asa menanamkan warisan budaya bagi generasi muda, penerus seni budaya tanpa ada batasan waktu yang menggenggamnya.

Waktu di studio kami udah pukul 7 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah ya. Selamat pagi untuk semua yang so bangun. Kalau yang pada belum bangun pastinya tidurlah lebih nyenyak ya, apalagi Anda itu di hari ini libur yang karena off ya. Kalau yang mau masuk kerja pastinya so bangun di pagi hari ini ya, apalagi DP masuk kerja jam 8 ya. Jangan lupa bahas sarapan pagi, karena sarapan pagi ini untuk penting untuk Anda sebelum memulai aktivitas pekerjaan ya. Dan buat Anda yang mungkin lagi pada naik motor maupun juga bawa mobil di pagi hari ini, membawa kendaraan kamu dengan kelengkapan surat-suratnya ya, dan pelan-pelan joh, yang penting sampai di tempat tujuan dengan selamat. Oke, masih dengan Selut Pagi, informasi seputar Selut terkini yang bakal selalu update untuk semua ya, sampai menjelang pukul 8 pagi ini.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-664.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Pak Rahmat.
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Asta Cita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Asta Cita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia yang merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab

0: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
1: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
0: Menemani suasana santai di sore hari, Pro 4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro 4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz

Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

0: Wah, indah sekali pantai ini, Bima. Pasirnya putih dan airnya jernih.
1: Iya, Alia. Keindahan ini bisa dinikmati karena semua orang ikut menjaganya.
0: Menjaga? Maksudnya gimana?
1: Nah, itu mulai dari hal sederhana. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak alam, dan menghormati budaya setempat.
0: Oh, jadi berwisata itu bukan hanya soal liburan ya?
1: Betul. Wisata yang baik adalah wisata yang bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, aku janji akan jadi wisatawan yang bijak.
1: Tepat sekali, karena dengan wisata yang bertanggung jawab. Pariwisata lestari, alam terjaga, Indonesia tetap indah.
2: Ayo berwisata dengan bijak. Jaga alam, hargai budaya, dan cintai Indonesia.

Informasi terakhir ya, sebelum termasa sebentar di pukul 8 sampai nyala pukul 9 pagi ini dengan apa kata mereka ya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara memperingati puncak hari pengayoman ke 81 tahun melalui upacara bendera. Kegiatan juga berlangsung dalam suasana hikmat dan diikuti oleh jajaran Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara. Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara Hendrik Pagiling bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan ini ya. Momentum peringatan menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen jajaran Kementerian Hukum dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam arahannya yang dibacakan oleh Kepala Kanwil, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menekankan pentingnya percepatan pelayanan pada seluruh lini. Percepatan ini juga diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperoleh kepastian dan perlindungan hukum ya. Usai pelaksanaan upacara, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan cara tasyakuran di aula pengayoman, dan tasyakuran berlangsung sederhana namun penuh makna melalui prosesi pemotongan tumpeng dan pemasangan lilin sebagai ungkapan syukur atas perjalanan pengabdian selama 81 tahun. Dalam kesempatan itu juga Kementerian Hukum melalui Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara juga memberikan penghargaan kepada beberapa pihak. Sebanyak 32 piagam penghargaan diserahkan kepada pemerintah daerah serta pihak terkait yang dinilai telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum. Pemberian penghargaan ini juga menjadi bentuk apresiasi atas dukungan dan kooperasi berbagai pihak dengan Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara. Sinergi lintas sektor dinilai penting dalam memperkuat pelaksanaan pelayanan hukum serta memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat ya. Nah, jadi berbagai kegiatan sebelumnya telah dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara untuk menyambut dan memeriahkan hari pengayoman ke-81 ya. Oke, sahabat budaya cukup sekian ya sudut pagi maupun juga sudut terkini yang resolusi update ya. Nanti sebentar bakal ada apa kata mereka, tolong baca cerita apa. Ayo, penasaran ya? Pantengin aja terus di Propertifan Radio, suara budaya Kawanua.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
2: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.
0: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
2: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Kidung dangan bilangnya bubur gulai.
0: Ya, lain lubuk, lain ikan, lain daerah, lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu toko adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
2: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan, masak sudah sama santannya apa gulanya apa, masak sudah semua, baru kita ngambil anu itu bumbunya tuh, baru kita aduk sendiri kan bumbu anu itu lah, kulit kayak manis pakai anu dia ketumbar supaya baunya harum kan, kepur pandan kan, diambil labu itu kan bulat itu kan dibelai dulu kan, dibaca dulu ada kan taranya itu kan, kalau orang Kidung ladinya bilang orang begaris-garis kan, nah harus ikut garisnya itu kan, selama kita membelai begini sambil sudah kita membaca sama dia labunya itu.
3: Kalau dipotong sembarangan kenapa Nek?
2: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua bukan buah sembarangan, tentang kelapanya itu begitu juga dibaca juga kelapanya itu, kelapa itu sebelum kita membelah harus itu ada juga bacanya, kadim membelah kadim dibelah, kadim dibelah kadim membelah, nur kilat nama anu itu parang, jadi nama kita kadim. Bismillah aja, mati harus mati, gak bisa hidup kembali kan.
0: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun, di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
2: Nggak bisa, pisang ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya, ya labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dadai, hanya mengikut aja itu.
0: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
2: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan? Mana ada orang mau anunya? biar orang itu tahu. Kadang-kadang nggak mau.